0: dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga bubuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya Kari Gajah Mada Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Perbaikan berapa?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Pandongan, Kabupaten Tangerang, Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah. Mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
10: Produksinya, Bu?
9: Maksudnya apa?
10: Produksinya? Apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
8: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partners involved here today.
12: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
13: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
12: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
14: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
12: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: D- Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Julkipli Sitorus, mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
17: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
16: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
18: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
19: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya pulih akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
20: Masih ada jemaah yang belum layak terbang untuk pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulang ke tanah air.
18: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di

0: seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Beliau menghundurkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepas tendangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih

0: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Coklat pernah menjadi mata uang, gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
3: Sekarang aku udah nginjek kepala dua. Tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
3: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
4: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
3: Hah? Laundry, toh?
5: Intermezzo.

93 FM Bro 1 Era Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu, akhir pekan ya. Anak-anak juga lagi pada libur sekolah, kemarin baru habis pada bagi rapot ya. Jadi adik-adik di rumah lagi libur sekolah, minta jalan-jalan sama ayahnya ya. Minta jalan-jalan sama ibunya di rumah, biar gak suntuk di rumah aja. Nah, selamat pagi semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Era Rita Kengon pagi hari ini di edisi Minggu 21 Juni 2026. Masih bersama Budi juga di sini, pendengar yang tentunya akan terus menemani kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu dan program-program yang mudah-mudahan nantinya akan menghibur pendengar semua di akhir pekan ini hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang hari nanti ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami 93 FM Pro 1 Era Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan gochlang.
1: Apa itu gochlang?
0: FYI for Yay Info.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

I'm single and very happy dari Opi Andaresta di pagi hari ini pendengar. Ayo bangun, bangun. Biasanya kalau minggu pagi ini orang pada males-malesan ya. Bangunnya siang ya, mungkin karena libur kali ya. Tapi bukan berarti libur harus bermalas-malasan, masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan mungkin ya. Jadi hari Minggu ini harus dilalui dengan semangat juga, gak cuma tidur-tiduran aja, malas-malasan gitu ya. Dan cuaca juga terpantau cukup cerah di pagi hari ini pendengar, di hari Minggu 21 Juni 2026. Tetap semangat juga semuanya yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya ya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan ikuti program pariwisata bersama Pro 1 RRI Takengon di pagi hari ini ya. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayo Lues Suhaidi menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan PENAS ke-16 tahun 2026. Keikutsertaan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam ajang nasional tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan kopi Arabica Gayo dan kakao sebagai komoditas unggulan daerah. Produk kopi dan coklat berbahan kakao lokal diperkenalkan kepada para pelaku usaha dan calon pembeli dari berbagai daerah. Bupati Suhaidi menyebut PENAS menjadi momentum strategis untuk memperluas jaringan pasar, membuka peluang investasi, serta meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Gayo Lues di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, kopi dan kakao memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu diperlukan dukungan pemerintah melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan sektor pasca panen dan hilirisasi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Libur telah tiba ya, selamat berlibur untuk adik-adik kita yang lagi libur sekolah ini karena udah pada bagi rapot kemarin ya. Sambil libur minta juga jalan-jalan sama papa sama mamanya ya, jangan di rumah aja. Kalau lagi libur itu jalan-jalan ya, sambil menikmati jelajahi pesona wisata Aceh Tengah di musim libur sekolah kali ini ya. Libur sekolah jadi ada makna tersendiri, nggak cuma di rumah aja ya. Jadi ajak jalan-jalan papa mamanya, jelajahi pesona wisata Aceh Tengah di musim libur sekolah kali ini. Ya, kita di program pariwisata pendengar di pagi hari ini sesuai tadi yang sudah saya sampaikan. Topik kita, tema kita di pagi hari ini, jelajahi pesona wisata Aceh Tengah di musim libur sekolah.
1: Simpanlah tas dan buku.
0: Libur sekolah ngapain biasanya adik-adik semua nih? Jangan di rumah aja dong, ayo jalan-jalan ya. Kita sama-sama menjelajahi pesona wisata Aceh Tengah di musim libur kali ini. Nah, kalau kita berbicara libur sekolah ini ya, apalagi anak-anak khususnya, momen tersebut jadi kesempatan bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama sekaligus juga menikmati berbagai destinasi wisata, terkhususnya wisata di Aceh Tengah ya. Daerah yang dikenal dengan keindahan Danau Lutawar, udara sejuk pegunungan ya, serta kekayaan budaya Gayo ini juga selalu menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun luar daerah ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lagi lebih dalam di pagi hari ini terkait tema kita tadi, jelajahi pesona wisata Aceh Tengah di musim libur sekolah. Jadi kalau liburan itu gak usah jauh-jauh lah, apalagi sampai pergi ke luar negeri liburan lah, keluar kota, keluar provinsi, gak usah. Di dalam negeri pun masih banyak tempat-tempat wisata yang banyak sekali yang mungkin belum

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Takengon dimanapun Anda berada, kita masih di program pariwisata. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jelajahi pesona wisata Aceh Tengah di musim libur sekolah, pendengar ya. Jadi kalau kita berbicara pariwisata, apalagi Aceh Tengah ya, Aceh Tengah sendiri ini merupakan salah satu daerah wisata unggulan di Provinsi Aceh ya. Banyak tentunya tempat-tempat atau destinasi wisata yang wajib dikunjungi kalau misalkan pendengar berkunjung ke Aceh Tengah. Yang pertama sudah pasti ada Danau Lutawar. Ini danau kebanggaan masyarakat Gayo. Selanjutnya ya banyaklah pokoknya ya, ada Pantan Terong, Burtelege, ada Pantai Menye ya. Terus juga ada apa lagi nih? Arung Jeram di Lukubadak ya. Yang ingin berwisata air juga bisa. Terus ada juga ada Atublah juga ada ya. Air terjun di Mengaya juga. Pokoknya kampung-kampung wisata dan agrowisata kopi Gayo juga ada di sini. Wisata bukit dan spot foto-foto alam juga lengkap semua di sini ya. Jadi musim libur sekolah ini memang biasanya menjadi waktu kunjungan wisata tertinggi setiap tahunnya, selain periode Lebaran dan Tahun Baru begitu ya. Nah kalau kita berbicara Danau Lutawar, ini danau terbesar di dataran tinggi Gayo ini yang menawarkan panorama alam yang sangat-sangat menakjubkan. Jadi ya aktivitas yang bisa dilakukan kalau lagi di Danau Lutawar ya, berkeliling danau, naik perahu, mancing ya, foto-foto, banyak spot-spot foto yang cantik untuk aktivitas di sana begitu ya, dan juga menikmati kuliner-kuliner yang ada di seputaran Danau Lutawar. Pantan Terong ini menjadi salah satu destinasi lokasi terbaik untuk menikmati sunrise dan sunset, ini matahari terbit dan matahari terbenam ya, dan juga pemandangan-pemandangan kota Takengon dari ketinggian begitu. Ada juga Burtelege, ini cocok bagi wisatawan yang mungkin menyukai suasana pegunungan dan spot-spot foto yang menarik ya. Ini sudah pasti kalau kita ngomongin Aceh Tengah udah pasti ya, itu kopi Gayo apalagi ya. Jadi selain berwisata menikmati keindahan alam yang ada di Aceh Tengah, ini wisatawan juga bisa langsung melihat proses budidaya kopi hingga pengolahannya sampai kopi itu diminum gitu ya. Ya identik lah ya, namanya Aceh Tengah udah pasti identik sama yang namanya kopi Gayo. Jadi sambil santai, liburan bareng sama keluarga, apalagi anak-anak lagi libur sekolah ya, berkeliling menikmati suasana alam pariwisata di Aceh Tengah sambil menikmati kopinya juga. Ada juga air terjun tadi seperti yang sudah saya sampaikan, wisata air Arung Jeram Lukubadak juga ini menjadi daya tarik sendiri, memberikan pengalaman yang menyatu dengan alam yang sangat cocok ini bagi anak-anak dan juga orang dewasa selama periode masa libur sekolah. Jadi terkadang sebenarnya saya suka bingung sama orang-orang yang hobi jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, ngapain ya kan? Ngapain jalan-jalan keluar negeri, keluar kota? Yang deket-deket aja dulu, karena efeknya ini luar biasa untuk masyarakat ya. Jadi kalau kita berbicara pariwisata ini sudah pasti kontribusinya sangat besar terhadap perekonomian daerah. Jadi gak usah lah kalian pergi jauh-jauh liburan ke luar negeri, keluar kota kemana, gak usah. Yang deket-deket aja ya. Jadi kontribusinya ini cukup besar ya untuk perekonomian daerah. Jadi manfaat-manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini sudah pasti ya, lapangan kerja ada, meningkatkan pendapatan UMKM juga ya, mendorong pertumbuhan usaha kuliner, mengembangkan sektor penginapan dan yang lain sebagainya. Dan yang paling penting juga ini memperkenalkan budaya Gayo kepada wisatawan. Jadi pariwisata yang berkembang dengan baik ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata tersebut. Jadi sebelum berangkat liburan adik-adik semua dalam periode libur sekolah, jadi tips-tips berwisata aman dan nyaman ini agar liburan semakin menyenangkan ya. Jadi wisatawan ini sebaiknya perlu memperhatikan detail-detail sebelum berangkat pergi berlibur bersama keluarga ya. Jadi yang pertama sudah pasti tentukan tujuan wisatanya mau kemana.
cek kondisi kendaraan sebelum berangkat, siapkan perlengkapan pribadi baik itu obat-obatan dan lain sebagainya ya. Dan saat berwisata juga ini wajib menjaga yang namanya kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi aturan-aturan yang ada di lokasi wisata tersebut, mengawasi anak-anak. Nah ini penting nih ya, mengawasi anak-anak lagi main-main di pinggir danau, anak-anak juga harus dipantau, jadi jangan dibiarkan bermain sendiri, harus dalam pengawasan orang tua juga ya. Dan saat mengunjungi tempat-tempat alam juga ini alangkah lebih baiknya juga menghindari area-area yang mungkin dalam tanda kutip berbahaya, dan juga memperhatikan kondisi cuaca sebelum berangkat pergi. Dan apalagi ya, yang paling penting sih tadi ya, kendaraan dicek terlebih dahulu sebelum berangkat dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima begitu. Jadi kalau saya tanya nih pendengar semua, lagi musim libur sekolah kayak gini, anak-anak seringnya ngajak liburan kemana sih? Atau mungkin orang tua pengennya liburan kemana? Nah, jadi gak usah jauh-jauh lah ya. Adik-adik semua, musim liburan kali ini ajak orang tuanya jalan-jalan ke Aceh Tengah. Telah tiba hatiku.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
4: Intermezzo.
5: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
6: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
5: Karena kakek ketinggalan pesawat.
4: Intermezzo.

Sebagai penutup ya, kalau kita berbicara pariwisata dan Aceh Tengah ini identik memiliki magnet tersendiri ya. Jadi Aceh Tengah memiliki kekayaan wisata alam yang luar biasa, budayanya juga dan juga kuliner-kuliner yang sangat potensial tentunya. Jadi musim libur sekolah ini menjadi waktu yang tepat untuk menjelajahi berbagai destinasi yang ada di Aceh Tengah sambil juga memperkenalkan keindahan daerah kepada generasi-generasi muda. Dengan menjaga kebersihan, keamanan, dan keramahan terhadap wisatawan, pariwisata Aceh Tengah tentunya juga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas ya. Jadi untuk adik-adik semua, saya tunggu liburannya di Aceh Tengah ya. Gak usah jauh-jauh liburannya, liburan ke Aceh Tengah aja. Sama-sama kita menjelajahi pesona wisata Aceh Tengah di musim libur sekolah. Kita cukupkan untuk program pariwisata pendengar di edisi kali ini. Saya Budi juga masih terus menemani tentunya dengan beragam rangkaian program-program selanjutnya pendengar. Salam hangat untuk semuanya dan selamat menikmati liburan sekolah di Aceh Tengah.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah. Masa depan jadi cerah.
6: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
7: Beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
8: Intermezzo.
9: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
10: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
9: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
10: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
8: Intermezzo.
11: Kanal informasi.
12: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
13: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
12: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar di media sosial TikTok ya, sebuah unggahan video yang memuat informasi lowongan kerja PT Antam TBK tahun 2026. Dalam unggahan tersebut terdapat beberapa posisi lowongan pekerjaan, kualifikasi umum, dan juga fasilitas benefit yang didapatkan jika diterima kerja di sana. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri terkait dengan informasi tersebut, tautan atau link yang ada pada profil akun TikTok tersebut mengarah ke halaman yang mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Antam 2026 ke halaman pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi milik PT Antam TBK. Melalui laman tersebut diketahui bahwa saat ini PT Antam TBK tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Namun masyarakat juga tetap dapat mengirimkan CV ke alamat email yang sudah tertera di web resmi tersebut dengan format subjek, fakultas atau jurusan, dan nama pelamar ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi yang beredar di akun media sosial TikTok, terkait dengan lowongan informasi pekerjaan di PT Antam TBK tahun 2026 adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi cek fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
13: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeah, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Where did we come from?

akan bergizi gratis MBG, percepatan penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas gizi masyarakat. Kedua belah pihak juga membahas pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai upaya mendukung kebutuhan program MBG. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga diharapkan nantinya dapat mendorong pengembangan pasokan pangan dari petani dan masyarakat setempat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bener Meriah Amsal menyampaikan hal itu bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi dan membangun sinergi yang lebih erat antara Badan Gizi Nasional dan juga pemerintah daerah Bener Meriah dalam menjalankan berbagai program-program strategis nasional. Nah, sementara itu dari Gayolues, Wakil Bupati Gayolues Maliki bersama perwakilan Kejaksaan Negeri meninjau gudang Perum Bulog Sentang guna memastikan ketersediaan stok pangan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Tujuan tersebut ke gudang Bulog ini untuk melihat langsung apakah stok pangan aman dan apakah distribusi bantuan sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Gayolues. Kepala Bulog Cabang Kutacane menyampaikan stok pangan saat ini mencapai 149 ton, terdiri atas 84 ton bantuan pangan kemasan, 16,2 ton beras SPHP, dan 44 ton beras kemasan 50 kg. Selain itu, bantuan pangan juga telah didistribusikan ke 7 kecamatan, sementara penyaluran ke kecamatan lainnya masih berlangsung dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, bertepatan di hari ini di tanggal 21 Juni pendengar. Ini dirayakan setiap tahunnya sebagai Hari Musik Sedunia ya, atau World Music Day. Nah ini Hari Musik Sedunia ini memiliki tujuan untuk mengajak lebih banyak orang terlibat dalam berbagai jenis musik, lagu dan juga instrumen yang beragam ya. Hari ini juga bertujuan untuk menginspirasi semua jenis musisi, mulai dari yang baru belajar hingga yang sudah berpengalaman, serta juga dari generasi muda sampai generasi yang lebih tua dapat menikmati berbagai genre musik ya. Nah, jika kita berbicara Hari Musik Sedunia yang jatuh di tanggal 21 Juni ini, sebetulnya sejarahnya seperti apa sih? Nah, jadi sejarah awal mula Hari Musik Sedunia ini berasal dari negara Perancis pendengar ya. Pada Oktober 1981, Maurice Fleurt selaku Direktur Musik dan Tari di Kementerian Kebudayaan mengubah pandangan terhadap musik. Musik ada di mana-mana dan konser tidak ada di mana-mana. Jadi sebuah studi yang ditulis pada 1982 mengenai kebiasaan budaya Perancis, Fleuret menemukan bahwa setiap satu dari dua orang suka memainkan alat musik. Ini menginspirasi Fleuret untuk mencari cara menyatukan masyarakat melalui musik dan memicu hadirnya hari musik pertama atau dalam bahasa Perancis Fête de la Musique. Diadakan di Paris pertama kali pada tahun 1982, Fête de la Musique mempromosikan musik dengan dua cara. Adapun caranya yaitu mendorong musisi baru dan profesional untuk tampil di jalanan dan dengan menyelenggarakan konser musik gratis yang mencakup semua genre musik sehingga masyarakat dapat mengenal musik-musik baru. Di bawah slogan Fêtes de la Musique, organisasi resmi Fête de la Musique di Paris menganjurkan agar konser tidak dipungut bayaran alias gratis. Dan untuk umum dan juga artis bermain secara gratis, hal ini juga berlaku secara luas di kota-kota lain yang berpartisipasi. Nah, festival ini telah meraih popularitas internasional dalam beberapa tahun terakhir, dirayakan di lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Akhirnya festival ini berkembang menjadi Hari Musik Sedunia. Hari Musik Internasional atau Hari Musik Sedunia ini didirikan oleh Menteri Kebudayaan Prancis Jack Lang dan juga Maurice Fleuret, seorang komposer, jurnalis musik, produser radio, administrator seni, serta penyelenggara festival. Dan pada titik balik matahari musim panas di Paris di tahun 1982 ya. Jadi banyak cara sebetulnya untuk merayakan Hari Musik Sedunia yang jatuh di tanggal 21 Juni pendengar. Jadi di tempat asalnya sendiri setiap tanggal 21 Juni ini masyarakat Perancis menggelar lebih dari 18 ribu konser dengan partisipasi lebih dari 5 juta musisi amatir. Penyanyi-penyanyi tersebut mengumpulkan hampir 10 juta penonton. Jadi banyak cara yang dilakukan untuk memperingati Hari Musik Sedunia dan juga seluruh masyarakat dunia dapat merayakannya setiap tanggal 21 Juni ya. Kalau tadi di Perancis karena memang asal muasal musik itu dari Perancis. Jadi setiap tanggal 21 Juni ini rutin diperingati Hari Musik Sedunia. Jadi di sana itu rutin menggelar lebih dari 18 ribu konser setiap tahunnya dalam rangka merayakan Hari Musik Sedunia.

0: FYI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
6: Hai, aku charger HP.
5: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
6: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
5: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
6: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
5: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
6: Hah?
5: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
6: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
7: Jangan dipegang. Tidak.
8: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya, tuangkan santannya, toh.
3: Udah juga. Apalagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola Dala. Intermezzo.

FM Bro 1 era Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Saja, 52 menit sudah lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat siang pendengar semua yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Di hari Minggu ini, di akhir pekan 21 Juni 2026 pendengar. Dan seperti biasa, nanti setiap akhir pekan di hari Minggu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti program Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Jadi stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On 93 FM. Selanjutnya kita ikuti program Idola Indonesia Layak Anak dengan tema kita di pagi ini, hore, liburan sekolah telah tiba ya. Yang akan dipandu oleh dua penyiar cilik kita, ada Ade Nayanika Elvas dan juga De Ayas Elvas ya. Selamat pagi kami ucapkan semuanya pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Indonesia Layak Anak, RRI Talking On hadir bersama. Lindungi hak anak, wujudkan masa depan ceria. RRI Talking On, suara ramah anak.

0: Assalamualaikum. Hello, good morning everyone. Welcome back to our fun and exciting children program. I'm Naya, your little host, and I'm so happy to be with you today. How are you, friends? I hope you are feeling great, staying healthy, and ready for an amazing day full of smiles and happiness.
1: Halo teman-teman, selamat pagi. Naya kembali menyapa kalian semua di program Idola Anak RRI Takengon. Naya sangat senang bisa menemani kalian semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Teman-teman, coba tebak hari ini hari apa? Betul banget, hari ini adalah hari pertama liburan sekolah setelah satu semester penuh berjuang dengan buku, tugas, dan ujian. Yeay, selamat!

Benar ya teman, apa yang kamu tuai itu yang kamu panen. Layaknya pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Naya juga setuju, soalnya saat ujian kenaikan kelas kemarin, Naya benar-benar mempersiapkannya dengan sangat matang. Belajar yang giat dan tekun, juga berdoa sama Allah agar dimudahkan saat ujian. Dan alhamdulillah, hasil rapot hari Jumat kemarin nilai-nilainya memuaskan. Naya bangga atas usaha kerja keras yang telah Naya lakukan selama ini. Namun, selain nilai-nilai tinggi yang kita capai, ada yang lebih penting, yakni adab. Karena adab berada di atas ilmu loh, teman-teman. Yuk kita menjadi anak Indonesia yang menghormati orang tua dan guru, saling tolong-menolong dan menyayangi pada saudara atau teman, dan jangan lupa menggunakan 4 kata ajaib setiap harinya. Janji dulu ya teman-teman semua. Nah, sebelum lanjut, Naya mau ngasih fun fact tentang gajah. Tahu nggak teman-teman? Gajah membuang kotoran hingga 18 kali dalam sehari. Widih, banyak amat ya teman-teman.

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Layak Anak bersama RRI Pakenon, suara ramah anak Indonesia.
1: Hayo, siapa di sini yang sudah punya rencana seru buat ngisi liburan? Ada yang mau pergi jalan-jalan ke rumah nenek di desa? Mau berenang bareng keluarga? Atau mungkin ada yang mau belajar hal baru seperti ikut kelas menggambar atau sepak bola? Kalau Naya udah curi start nih teman-teman. Minggu yang lalu pasca ujian, Naya dan keluarga pergi liburan tipis-tipis ke kabupaten tetangga, yakni Biren. 2 hari 1 malam Naya menghabiskan dengan jalan-jalan ke keliling kota. Dek, kita ke Biren kemarin ngapain aja ya? Kakak lupa nih.
2: Mandi ke pantai, ketitipan, ke hotel, ke Sejaya, dan Atariki, Mentem John, dan kuliner. Pas pulangnya, kami makan mie kacauan.
1: Oh iya, Ade ngerasain seru nggak?
2: Seru!
1: Iya, kakak juga seru. Kemarin kita...
2: Seru-seru!
1: Selama di perjalanan, adik lihat uangnya gak?
2: Ada.
1: Berapa?
2: Lucu.
1: Monyetnya lucu banget ya.
2: Kalau masuk ke mobil, lihat mobil kami.
1: Kami juga lompat-lompatin ombak. Kalau ada ombak, kami lompat. Terus kami ke pas di Biren, di pantai ujung Seke, kami tiduran di bawah sinar matahari yang terik dan topi kami sampai basah. Ayah tenang aja katanya.
2: Sekian cerita liburan kami
1: di Biren.
2: Sampai jumpa lagi
1: di program RRI Tak.

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Nah, teman-teman, apapun rencana kalian, yang paling penting adalah mengisi waktu liburan ini dengan kegiatan yang bermanfaat dan bikin hati happy. Buat teman-teman yang belum punya rencana dan masih bingung mau ngapain di rumah, jangan sedih. Naya punya 3 tips seru biar liburan kamu di rumah tetap asyik dan anti bosan.
2: Tak akan rugi, tahu pelajari semuanya.
1: Oke, ini dia tips seru biar liburan kamu di rumah tetap asyik dan anti bosan. Pertama, berburu buku cerita baru. Kamu bisa ajak ayah atau ibu ke perpustakaan daerah atau toko buku. Membaca buku cerita itu seru banget loh. Kita bisa berpetualang kemana saja lewat imajinasi kita.

Kedua, jadi koki cilik. Ini saatnya kamu bantu ibu di dapur. Kamu bisa belajar bikin camilan simpel kesukaanmu. Misalnya menghias donat, bikin jus buah yang segar, atau mencetak kue kering. Seru dan pastinya enak. Ketiga, bikin DIY atau kerajinan tangan. Kamu bisa manfaatkan barang-barang bekas di rumah seperti kardus, botol plastik untuk diubah jadi tempat pensil yang keren atau mainan robot-robotan.

Wah, tidak terasa ya, sudah beberapa menit Naya menemani teman-teman di sini. Sebelum Naya pamit, Naya mau ingatkan satu hal penting nih. Liburan boleh bebas, tapi jangan lupa waktu ya. Tetap jaga kesehatan, kurangi main gadgetnya, dan perbanyak waktu bermain bersama keluarga atau teman-teman di rumah.

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Dan Naya gak bosan-bosan nih ngajakin kalian untuk bisa bareng mengisi program seru kita yang satu ini. Hubungi tim siaran RRI Takengon dan jangan lewatkan Idola Anak tiap hari Minggu jam 10 pagi di FM 93,0 MHz Pro 1 RRI Takengon. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan happy selalu. Selamat menikmati liburan sekolah dan menyenangkan. Sampai jumpa lagi di program Idola RRI Takeng lainnya. Aku, Naya, pamit undur diri. Thank you for listening to our children's broadcast today. I hope you enjoy our time together. Stay happy, stay healthy, and keep shining like a star. I'm Naya. See you next time. Bye-bye and have a wonderful day. Wassalamualaikum.

Demikianlah program Indonesia Layak Anak bersama RRI Takengon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak demi masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai jumpa di program berikutnya.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti program Idola pendengar ya, Indonesia Layak Anak, yang dibawakan tadi oleh dua penyiar cilik kita, Nayanika Elvas dan juga Ayas Elvas ya, dengan tema tadi terkait dengan liburan sekolah yang telah tiba. Nah kita lanjut terus pendengar di siang hari ini, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, sepertinya saya harus pamit di siang hari ini ya. Dilanjut nanti sama Kak Ana tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di siang hari ini ya. Dan jangan lupa pendengar, nanti sama-sama kita dengarkan siaran langsung Piala Dunia yang di siang hari ini akan mempertemukan Tunisia versus Jepang ya, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, disiarkan langsung dari Stadion Monterey di Kanada ya. Dan sampai di sini juga pendengar kebersamaan saya yang menemani di siang hari ini. Nanti pada pukul 11 kita ikuti dan kita dengarkan siaran Piala Dunia 2026. Tadi antara Tunisia versus Jepang ya. Nanti dilanjut lagi sama Kak Ana yang akan terus menemani tentunya dengan beragam rangkaian program lainnya bersama Pro 1 RRI Takengon di siang hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih pendengar semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk siang ini 21 Juni 2026. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja berada, RRI Takengon tengah menyiarkan untuk siaran pertandingan bola dunia. Untuk pertandingan Tunisia versus Jepang untuk grup F akan kami lanjutkan kembali. Selamat siang, yang sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan juga selamat mendengarkan kembali RRI Takengon.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan munyawahan ke Berseluni terlu Minggu 21 Juni 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Bupati Gailua Suhaidi geh wan pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan PENAS ke-16 tahun 2026.
2: Wakil Bupati Gayuluas Maliki urung perwakilan Kejaksaan Negeri menentong gudang Perumbu Lok Sentang kin memastinan ketersediaan stok pangan urung penyaluran bantuan ku masyarakat. Kepala Bulog Cabang Kutacani menyawahan seni persediaan pangan arah 149 ton, terdiri dari 84 ton bantuan pangan kemasan, 16,2 ton oros SPHP, urung 44 ton oros kemasan 50 kg atau AGL. Selenoya bantuan pangan ngeyosah ku pitu kecamatan. Sementara penyaluran ku kecamatan Leni berlangsung ileni, si targetan selesai wan waktu dekat ni. RRI Takengan, Erani Aurora, kin kabar Serluni, munyawahan.
1: Biak sedere si kita pengi informasi pemulo wan kabar Serluni, Wakil Bupati Gailuas Maliki, urung perwakilan Kejaksaan Negeri menentong gudang Perumbu Lok Sentang kin mumastinan ketersediaan stok pangan urung penyaluran bantuan ku masyarakat. Informasi selanjutnya, Bupati Gailuas Suhaidi geh wan pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan PENAS ke-16 tahun 2026.
2: Bupati Gayuluas Suhaidi menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS ke-16 tahun 2026. Urumi pemerintah Kabupaten Gayuluas wan kegiatan nasional ini imanfaatan kin mempromosinan kopi Arabika Gayu urum coklat simujadi komoditas unggulan daerah. Produk kopi urum coklat dari bahan kakao lokal dituruhan ku pelaku usaha urum calon pembeli dari berbagai daerah. Bupati Suhaidi menyawahan PENAS menjadi momentum strategis kin memperluas jaringan pasar, menuka peluang investasi, serta meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Gayuluas di tingkat nasional atau P internasional. Menurut Kupi Urum Kakao kul potensi wan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ni masyarakat. Ari Karnoya, iperlunan dukungan pemerintah melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan sektor pasca panen urum hilirisasi. RRI Takengan, Erani Aurora, kin kabar Serluni munyawahan.
1: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar munaranan wawancara akhir atau fit and proper test calon direktur PDAM Tirta Bengi.

0: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar Munara dan wawancara akhir atau fit and proper test calon Direktur PDAM Tirta Bengi. Kegiatan berlangsung di Pendopo Bupati Si Iaranen secara daring melalui Zoom Meeting menjadi tahapan pemarin sebelum penetapan urung pengangkatan Direktur Ari Kuasa Pemilik Modal atau KPM. Wan proses oya Bupati selaku KPM Munaranen pendalaman visi-misi, kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta strategi calon direktur wan mengembangkan PDAM Tirta Bengi. Bupati Tagore Abu Bakar menegaskan BWN tahapan seleksi iaranen secara objektif, transparan, sesuai ketentuan si berlaku guna mendapatkan pemimpin si profesional, berintegritas, mampu meningkatkan kualitas pelayanan wehinum kin masyarakat. Bupati PM menilai PDAM Tirta Bengi strategis perani wan memenuhi kebutuhan dasar ni masyarakat. Karena ya, iperlunan direktur si mampu muhadiran inovasi, meningkatan kinerja perusahaan, memperluas cakupan layanan, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya weh i Kabupaten Bener Meriah. RRI Takingan, Erani Aurora, munyawahni kabar serludi.
1: Kami sawahen mian, sarumah warga i Kampung Weh Porang, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, mesiut Sabtu mane sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat.
0: Sarumah warga i Kampung Weh Porang, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, mesiut Sabtu mane sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Calon Reje Kampung Weh Porak terpilih Saidil Mitra menyawahan waktu musibah terjadi umah germujema karena empun yumah tengah beluh kumpus kin mengenal pinang. Akibat peristiwa ini wewene bangunan umah urum misi gere terselamatan. Bahkan roa kereta jenis Honda Beat urum Suzuki Satria siara iwan umah pe meh musiut. Saidil berharap pemerintah daerah urung pihak terkait ngukrenya menosah bantuan kin korban, terutama tenda darurat kin tempat taring sementara. Pasali, lokasi umah ni korban gap ari pemukiman warga leni. RRI Takingan, Erani Aurora, kin kabar serluni munyawahen.
1: Biak sedere nge kami sawahen nge kita pengi kabar serluni ari RRI Takingan inantinan kabar serluni selengkape jeplu wan jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sedere, benmari kita pengenan kabar serluni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selama kurang lebih beberapa jam ke depan nanti saya akan terus menemani pendengar semua dengan beragam rangkaian program, tentunya bersama Pro 1 RRI Takengon di siang hari ini ya. Sesaat lagi kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar semuanya, berjumpa kembali kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang merasa ganteng coba telepon siang hari ini, ayo yang merasa ganteng ya. Yang merasa ganteng saya tunggu teleponnya siang hari ini ke nomor 0821-6585-4676 atau bisa langsung kirim WA-nya ke nomor 0852-7082-5272. Enak ya kalau jadi orang ganteng itu, tak jemu-jemu aku memandangmu. Coba kalau orang jelek mana mau, boro-boro diajak ngomong, diliatin juga enggak ya kan? Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di Pro Dangdut. Sampai nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami rangkaikan ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini.

0: Kita coba angkat dulu. Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo Bang Herman.
1: Ya, betul, betul dengan saya, Mas Budi.
0: Gimana, sehat Bang Herman?
1: Alhamdulillah sehat kita semua, Bang. Bisa okay. Komunikasi kan, saling apa? Bicara-bicara di udara kan.
0: Siap, siap. Ini di Takengon hujan ini, dari setengah jam yang lalu hujan di Takengon. Di sana gimana?
1: Kalau sekarang kita di sini enggak, Bang. Cuman kemarin malam, ya semalam hujan. Kalau sekarang enggak.
0: Oke, ini dari pagi tadi ngapain nih kegiatan?
1: Halo,
0: jelas suara saya di sana, Bang Herman?
1: Jelas
0: ya. Oke, ini lagi di rumah atau lagi di mana? Di rumah ya?
1: Di rumah ini, baru pulang kegiatan kan?
0: Oh ya, seperti biasa ya kegiatan ya. Oke, jadi Bang Herman mau dengar apa lagunya siang ini?
1: Saya begini, Bang. Jadi kalau apa tadi? Kalau bicara cinta ini kan tak pernah habis-habisnya, Bang. Seperti katakan sejak sebelumnya kan. Nah, jadi kalau Bang Budi, masa hidup tuh ada nggak merasa sama jahatnya gitu?
0: Maksudnya gimana nih? Coba diulang lagi.
1: Bang Budi kan, maaf ini ke Bang Budi kan belum nikah istilahnya kan.
0: Terus?
1: Jadi Bang Budi tempo dulu pernah nggak merasa sama jahatnya, misalnya si A, si B gitu kan? Sama aja jahatnya gitu.
0: Oh, maksudnya? Sehingga
1: kalau sama jahatnya kan nggak pernah jadi kan?
0: Oh, maksudnya kita ngomongin flashback sejarah-sejarah ke belakang begitu? Ini sepertinya pertanyaan berat ini ya. Aduh, gimana ya, saya menjawabnya?
1: Gini kok, kenapa nggak jadi-jadi? Kamu kan kalau kamu terus menerus dari sepanjang zaman, saya dengar tuh kamu cari jodoh terus Bang Budi nggak dapat terus kan?
0: Mungkin dia yang mau cari jodoh, bukan saya.
1: Oh gitu.
0: Jadi gimana ya? Mungkin tiap orang kan beda-beda, ada tiap orang itu punya masa lalunya masing-masing begitu, Bang.
1: Saya takut gini, Bang, karena Abang nggak pernah belum jadi-jadi karena mungkin sama merasa sama gitu.
0: Enggak ya, mungkin karena tiap orang kan punya masa lalunya masing-masing gitu. Jadi ya, tiap orang kan beda-beda gitu. Ada satu sisi mungkin yang langsung tancap gas, ada yang satu sisi mungkin begini. Nanti kalau misalkan begini enggak ya. Nanti kalau misalkan begini enggak ya. Apa ya? Saya tipikal orangnya yang pemikir, Bang Herman. Jangka panjang saya udah harus mikir, nanti kalau kayak gini gimana? Nanti kalau misalkan gitu, kayak gini gimana? Kalau saya tipikal orang yang pemikir, jadi gimana nanti nih kalau misalkan kayak begini, solusinya kayak gimana? Nanti kayak gini gimana solusinya kira-kira? Gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Kadang ada aja orang yang nggak mau mikir kan, udah tiba-tiba gas terus, nggak

0: tahu nanti di ujung jalan tiba-tiba ketabrak atau gimana, ya kan saya nggak mau kayak gitu.
1: Oh iya juga, sering-sering memang orang kecelakaan di jalan bagus.
0: Itu.
1: Karena mentang-mentang jalannya rata, aspal lagi kan.
0: Apalagi mohon maaf.
1: Kecelakaannya nggak tahu ada lubangnya di samping kiri atau kanan gitu.
0: Apalagi mohon maaf dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Aduh, mohon maaf nih. Ya apalagi malah makin panjang lagi mikirnya begitu.
1: Gitu ya.
0: Kan?
1: Apalagi harga itu mencapai kemarin itu ada 10 juta ya semayam ya.
0: 10 juta satu mayam ya kan, 50 mayam udah berapa?
1: Sekarang ada turunnya kalau di Aceh Selatan ini ada 8 juta sekian.
0: Ya itulah mungkin Bang Herman, mungkin karena saya tipe orangnya terlalu pemikir mungkin ya, jadi ya kalau bisa biarin aja saya yang susah gitu, jangan sampai nanti dia pun ikut-ikutan susah gitu.
1: Tapi gak harus juga gitu dong.
0: Dengan kondisi ekonomi yang sekarang kayak gini sepertinya bagaimana ya, saya mau bilangnya gue susah mungkin ya. Menjabarkannya pun susah begitu. Tapi gak apa-apa, saya salut kok sama orang-orang yang memberanikan diri untuk nikah di tahun ini di tengah kondisi ekonomi yang mohon maaf lagi seperti ini mungkin ya. Nah, saya salut
1: maksud gitu. Maksud saya gini Bu, kan gini seperti saya bilang tadi, pasti yang pasti Bang Budi sejuta kenangan pasti sudah terlewati. Jadi di antara kenangan-kenangan ada yang begini ada yang begitu kan gitu. Tapi intinya kan karena belum jadi mungkin beranggapan sama jahatnya gitu.
0: Oh enggak juga sih ya. Enggak juga sebetulnya ya. Kalau mungkin orang tua zaman dulu mikirnya ya udah nikah aja nanti rezekinya ada aja kok. Kalau untuk saat ini enggak bisa Bang Herman seperti itu.
1: Gimana?
0: Kalau orang zaman dulu kan bilangnya ya udah nikah aja dulu nanti rezekinya ada aja kok. Tapi kalau untuk di zaman saat ini sepertinya sulit dengan kata-kata seperti itu Bang Herman. Bukan berarti kita nggak bersyukur sama rezeki ya, bukan berarti kita nggak bersyukur sama rezeki, kita bersyukur kok. Cuman di tengah kondisi yang seperti saat ini, saya rasa, berat sekali begitu. Gitu loh.
1: Tapi semua itu harga diri kita lah.
0: Ya, jangan sampai nanti ya cukup saya aja yang susah gitu, jangan sampai nanti dia pun ikut-ikutan susah.
1: Enggak juga. Kita semua kan doa semoga senang-senang kita semua dalam keadaan murah rezeki, sehat tanpa kurang satu apapun. Kita doakan semua pendengar kita baik yang enggak dengar pun gitu juga kan.
0: Siap. Terima kasih Bang Herman, luar biasa ini kita diskusi siang hari ini ya. Iya. itulah pokoknya intinya itulah Bang Herman ya.
1: Iya, intinya itu. Jadi apapun cerita begini Bang, kalau begitu saya mengambil sikap coba masing-masing diri, masing-masing manusia yang pasti punya harga diri kan gitu.
0: Ya.
1: Jadi ini aja intinya, harga diri aja lah kita dari Roma Irama Bang.
0: Oh. siap. Roma Irama harga diri ya.
1: Harga diri Roma.
0: Oke, siap. Lanjut salam-salamnya nih Bang Herman.
1: Salam-salamnya pertama buat lagi tugas. Kemudian Mbak Ana, Mbak Selvi, Mbak Yati, Mbak Nur, Bang Bayu, Bang Cibo, Kak Amon, Mbak Selvi, Mbak Vita, buat Nadia, Fitri di Bali Yati, Fitri di Bayarejo juga yang ada di Bekasi, buat Dewi, Bunda Hana, Om Yasin, juga buat Kak Vita, Bang Iwan, Bang Mamat, Bang Aramiko, Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan Ticuala, juga buat Bang Mus, Bang Joy, Mas Yon, Bang sendiri juga, buat Tanina juga, buat Bang Bayu, Bang Seragi juga. Kemudian buat Anima, Caca, Sarah, Kak Nadia juga, Kak Tumirawati juga, buat Kak Rini juga, buat Kak Azazira, kemudian Kak Fatimah. Tapi nama-nama yang saya sebut ini sering nggak mangkal ini, mana?
0: Betul.
1: Sering nggak mangkal, ya? Sering nggak WhatsApp punya, nggak pernah dengar, teleponan, apalagi lewat udara kan?
0: Iya.
1: Khususnya di dangdut gitu.
0: Mungkin mantau masih, monitor masih ya, cuman mungkin karena
1: mungkin monitor aja.
0: Kali
1: ada sesuatu mungkin kegiatan yang nggak bisa dielakkan ya kan?
0: Betul Bang Herman.
1: Tapi mudah-mudahan mereka yang saya sebut tadi dalam keadaan sehat semua tanpa kurang sesuatu.
0: Amin ya. Oke.
1: Tapi Bang, harga diri Bang Robaya ya.
0: Siap. Terima kasih Bang Herman. Nanti kita putar lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya pacarku, aw. Kenapa harus ada aw-nya ya kan? Padahal kan biasa aja, nggak usah pakai aw, kan udah enak lagunya kan? Gantengnya pacarku, aw. Ini kenapa harus pakai aw ya? Gantengnya pacarku. Terima kasih Bang Herman. Saya sudah lama nggak dengerin suaranya Bang Herman nih, sehat-sehat ya. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah Bang Herman. Prodangdut, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Halo Kak Fatma.
2: Halo, kabar baik.
0: Kabar baik. Saya
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Dangdut ada di mana-mana.
0: Mungkin
2: dangdut
0: bisa.
2: Dangdut ada di Lampahen. Oh. Enggak tubuh-tubuhnya.
0: Oke, Bu Nur gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah,
0: saya salah.
2: Saya
0: salah nebak, saya pikir siapa ternyata Bu Nur.
2: Gimana? Ide ke Finland pun ya, teman-teman.
0: Gimana Bu?
2: Pakai pilih-pilih ke Mayona pun.
0: Aduh, nggak jelas suaranya nih. Di sini nggak jelas suaranya.
2: Maksudnya tuh dekat tuh ke?
0: Agak jauh sedikit dari radio Bu. Jangan terlalu dekat dari radio.

0: ini Om Budi, pokoknya itulah ya. Apa Bu?
1: Mana ya gerutinya? Air mata perkawinan.
0: Air mata perkawinan. Ada apa dengan air mata perkawinan Bu?
1: Ingat nostalgia aja.
0: Oh, boh. Ya, Mansur S ya. Mansur S
1: Mansur
0: ya.
1: S kalau ya,
0: ya, Mansur ya. S, air mata perkawinan ya, Mansur S. Boh, kirim-kirim salam Bu.

0: sini hari yang kena doa mulu hari A sampai Z si mengi-mengi dari Prim BWN karena beli antri lah di kudu
1: oh wah mi bu
0: tapi kenal lucu cerita gak suka si mengi gulian mayon.
1: Wah, Ibu. Oh, ya.
0: Selamat siang. Selalu.
1: Amin.
0: Dan dimengi juga itu sendiri dong. Semoga sehat, banyak rezeki.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah tebak tadi, saya pikir Kak Fatma di Calang ya, ternyata Bu Nur. Di Datu Berulampahan ya. Terima kasih Bu. Lagunya tadi Air Mata Perkawinan. Ada apa dengan Air Mata Perkawinan? Ternyata lagi pengen nostalgia Ibu Nurnya. Rodangdut, selamat siang.
2: Siang juga Bang Budi.
1: Halo.
2: Halo, bagaimana?
1: Halo Ketua. Halo Bos, gimana kabarnya Bos?
2: Baik-baik saja, Bos.
1: Baik, ya?
2: Dua orang hasil-hasil tetap baik-baik saja. Semangat dan sejahtera. Jangan lupa bahagia.
1: Ya, itu yang paling penting. Ada duit, nggak ada duit, harus bahagia.
2: Tenang saja, Bos. Aman-aman saja.
1: Aman-aman aja, ya kan? Mau ada duit, nggak ada duit, yang penting bahagia. Ya?
2: Yang penting tenang, sejahtera, semangat, jangan lupa bahagia.
1: Hujan di sana, hujan nggak?
2: Belum Bang Budi, di sana gimana Bang Budi?
1: Ini di kantor tadi udah mulai hujan dari setengah jam yang lalu lah.
2: Oh di sini belum kayaknya Bang Budi.
1: Sepertinya hujan-hujan lokal aja mungkin ya. Tapi saya lihat dari jendela kaca ini gelap juga di depan ini saya lihat.
2: Ya cuaca nampaknya kayak ada mendung-mendung, hujannya belum turun Bang Budi.
1: Ini ngapain aja dari pagi tadi?
2: Tidur,
1: luar biasa.
2: Kemarin dari capean apa, saya jalan-jalan ke apa itu di dekat pasien tidak tahu apa tuh tempat main-main tuang di bawah ini.
1: Apa tuh? Masjid.
2: Yang apa namanya itu tempatnya tuh nggak tahu ya.
1: Waduh, saya nggak tahu juga itu. Oh, berarti habis jalan-jalan dari sana kemarin.
2: Udah kecapean untuk pulang jam 4.
1: Iya, apalagi anak-anak sekolah kan udah pada bagi rapot, udah mulai libur sekolah kan?
2: Iya. Ibu-ibuan lansia. Sekolah lansia udah tamat kemarin membeli.
1: Oh, udah tamat maksudnya sekolah lagi gitu?
2: Iya.
1: Sekolah lansia. Enggak, itu maksudnya
2: nenek lansia.
1: Enggak, itu saya penasaran maksudnya sekolah lansia itu kayak gimana? Kayak sekolah anak-anak SD kah atau kayak gimana?
2: Iya, kayak anak sekolah TK diajar.
1: Oh, dapat MBG juga berarti?
2: MBG-nya ada lah, pemberi.
1: Oh, iya. Kayak
2: snack-snack gitu kan?
1: Ya, susu, roti, lain-lain gitu kan?
2: Tapi kemarin udah sekolahnya udah yang terakhir. Potong kambing kami di sana.
1: Oh, ini dalam rangka kelulusan ya, potong kambing ya?
2: Iya, diundang Pak Bupati. Siapa kemarin dari kepala dinas, siapa dari kesehatan. Malah diundang kemarin
1: bukan
2: karena udah tamat.
1: Iya, masalahnya ini kan sekolah lansia, kenapa makannya kambing?
2: Itu kan yang bisa makan kambing kan. Yang nggak bisa makan kambing ada juga ikan jahe,
1: saya pikir
2: banyak lah
1: di situ. Saya pikir karena sekolah lansia ini kan anan-anan sama awan-awan semua, jadi jangan kambing, ayam aja gitu.
2: Masih ada yang muda-muda Bang.
1: Oh masih ada ya?
2: Kayaknya kayak kepala dinas siapa itu kan orang itu kan masih muda-muda ada kesehatan apa lah.
1: Saya berarti
2: Pak Bupatinya tapi nggak datang kemarin, tapi diwakilkan sama Pak Camat itu kan siapa?
1: Berarti kalau orang bisa disebut lansia itu umur berapa?
2: Dari umur 60 ke atas.
1: 60 ke atas baru bisa disebut lansia ya? Berarti
2: jadi, kalau kadar-kadar itu kan masih muda-muda kan?
1: Ya.
2: Berarti pokoknya siapa yang bisa makan kambing makan. Kalau nggak bisa ada ikan gair atau ikan betik. Banyak
1: di situ. Oh, kader-kadernya masih muda-muda, tapi pesertanya anak didiknya itu 60 tahun ke atas semua. Oh, anan-anan, awan-awan gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, seminggu berapa kali sekolah?
2: Seminggu satu kali Bang Budi, setiap hari Rabu.
1: Setiap hari Rabu ya. Oh, iya ya, akhirnya terjawab semua rasa penasaran saya sama sekolah lansia ini ya.
2: Itu ya.
1: Oh, iya, seminggu.
2: Bapaknya apa kemarin dibilangnya? Dari kecamatan lu tawar terakhir.
1: Berarti di
2: tiap orang tuh di tempat Kak Ana di kemarin tuh dibayarkan sama
1: Mendali. Ya di Mendali tempat Kak Ana ya.
2: Terus tuh apa itu sana kecamatan Cilimara di Bius.
1: Ya.
2: Kecamatan tawar terakhir Bang Budi.
1: Oh iya pas berarti di tempat Kak Amoy kan di asir-asir itu kan lu tawar maksudnya ya. Oke.
2: Okay. Tadi ada wisudanya lagi katanya Bang
1: Budi. Ada wisudanya.
2: Jadi saya tanya kan sama ibu kepala dinasnya, assalamualaikum bu, saya bilang ya, waalaikumsalam. Nanti kami kan sudah habis wisuda S1 ya, saya bilang kan. Nanti dikasih pekerjaan apa wahai ibu?
1: Aduh, saya bingung. Saya harus membayangkan dulu ini gimana anan-anan sama awan-awan di wisuda ini sekolah lansia.
2: Pagi-pagi tuh anu dulu Bang Budi, enggak langsung belajar. Pagi-pagi anu kalau udah satu anu di senam dulu.
1: Berarti kegiatannya kalau tiap pas lagi hari Rabu itu dari pagi pulang jam berapa?
2: Jam 12, jam 11 itu.
1: Masuknya pagi jam 8?
2: Jam 8 masuk, langsung senam. Habis senam udah 3 kali pusi kadang-kadang senamnya. Habis itu baru masuk OK.
1: Oh enggak, berarti awal-awal masuk senam dulu gitu. Senam-senam
2: pagi-pagi.
1: Oh terus pas udah di dalam kelasnya belajar seperti biasa kayak anak SD, SMP gitu ya.
2: Iya.
1: Enggak, apa yang dipelajarin di dalam itu?
2: Banyak Bang Budi, tentang kesehatan lah, pengetahuan lah, jangan jaga cucu apa banyak Bang Budi.
1: Iya, berarti lebih ke rumah tangga sebetulnya itu ya.
2: Iya.
1: Lebih ke rumah maksudnya tangga.
2: Maksudnya kata apa ibu gurunya? Kalau sudah anan-anan jangan dijaga cucu lagi, jangan cepat apa. Anak-anak kita kadang entah apa dia sama istri, entah anaknya dimarahin, kita jangan cepat tersinggung. Ini cepat tersinggung ya, iya kata orang tuh.
1: Iya. Berarti
2: dilarang sama.
1: Iya. Berarti lebih ke sebetulnya sekolah lansia ini kalau menurut saya lebih ke psikologisnya ya. Kakek-kakek sama nenek-nenek ini memasuki usia lansia harusnya ngapain aja di rumah gitu ya, jaga kesehatan. Ya,
2: jaga kesehatan katanya.
1: Oh iya betul.
2: Yang lain tidak usah dipikirkan, pokoknya jaga kesehatan, jaga makanan, refresh. Pokoknya banyak lah Bang Budi.
1: Berarti sebagai seorang peserta sekolah lansia ini tanggapannya bagaimana terkait dengan sekolah lansia ini, baguskah atau bagaimana nih, apa perlu dilanjutin lagi sekolah lansia sampai ke semua kabupaten atau bagaimana nih menurut kamu ya, tanggapannya?
2: Maksudnya kan kayak gitu Bang Budi. Maksudnya biar jangan terbebani tuh nenek kakek-kakek kan, gara-gara anak, gara-gara cucu kan.
1: Apa?
2: Kadang kesehatannya kurang, minggu dijaga cucu kayak gitu kan. Sudah terpaksa gitu kan, kayak gitu. Pokoknya disuruh jangan lupa bahagia. Semangat katanya, jangan lupa bahagia.
1: Iya siap. Berarti ada bantuan-bantuan juga dari Pemda yang dikasih ke peserta-peserta sekolah lansia ini Kak Amoy?
2: Iya, kalau sudah habis senam Bang Budi, masuk loka udah dibagikan snack itu anunya, MBG-nya.
1: Saya pikir ada bantuan misalkan pesertanya ini sakit, misalkan apa mau butuh uang untuk berobat atau bagaimana, ada bantuan disisihkan dari pemerintah mungkin kayak gitu, enggak ya?
2: Itu enggak ada Bang Budi, itu kan sudah ada PKH, kadang bansos ada di kampung kan.
1: Iya betul. Ada program.
2: Cuma snacknya yang dikasih, jadi kemarin apalagi di, udah.
1: Berarti
2: terakhir dah lah itulah, pokok potong kambing sama ibu gurunya gitu, sama pemerintah lah yang kasih itu Bang ya.
1: Oh iya iya. Oke lah, mantap mantap, sekolah lansia dilanjutkan terus ya. Mudah-mudahan ya,
2: makin
1: mudah-mudahan semakin banyak program-program yang bisa membantu para lansia di Aceh Tengah ini biar enggak stres memasuki masa senja gitu ya.
2: Betul, itu yang dimaksud sama pemerintah kemudian.
1: Ya, jadi biar memasuki masa usia senja biar tenang aja di rumah gitu, nggak usah repot ngurusin yang lain-lain, cucu, anak, betul, segala macam gitu
2: itu
1: ya.
2: Itu yang dimaksud pemerintah biar sehat.
1: Betul. Oke, siap. Luar biasa. Mau denger lagu apa nih? Udah, ayo apa lagunya nih?
2: Saya siang ini Bang Budi, tadi Bang Budi sudah diputarin dua lagu saya. Apa lagi lagu saya nih?
1: Gantengnya Pacarku.
2: Itu sudah satu.
1: Menurut kamu ganteng itu penting nggak?
2: Penting Bang Budi.
1: Penting ya? Penting kenapa?
2: Kalau jorok-jorok itu kita ke tempat tamasya sana nggak malu kita Bang Budi?
1: Waduh, jangan begitu dong.
2: Kadang kumis nggak dicukur itu, rambut nggak dicukur, nggak malu kita.
1: Kalau saya bewokan ini, saya bewokan gimana? Berarti jelek ya?
2: Itu kan tinggi di tempat sawan.
1: Berarti menurut kamu ganteng itu penting gitu ya?
2: Penting nomor satu Bang Budi.
1: Nomor satu.
2: Saya punya uang.
1: Oh, nggak apa-apa, nggak punya duit, yang penting ganteng gitu ya?
2: Betul.
1: Enggak
2: dipikirin orang
1: yang
2: nggak ada uang kan?
1: Aduh. Nggak apa-apa, nggak punya duit, yang penting ganteng.
2: Suaminya katanya nggak ada uang pun nggak apa-apa kan? Tidak ditanya duit kita banyak kan?
1: Iya, masa iya?
2: Gantengnya.
1: Ganteng.
2: Amoy katanya.
1: Ganteng.
2: Itu nggak usah ada duit.
1: Ganteng nggak ada duit ya kan, masa iya makan cinta doang.
2: Itu makin mancak Bang Budi.
1: Nah, jadi lebih utama ganteng baru dompet gitu kamu ya?
2: Iya, kalau okay. Saya gitu belum bisa tahu ya.
1: Kalau saya begitu. Wow, apa lagunya? Ayo.
2: Nah, apalagi dua lagu saya sudah diputar lagi, tinggal lagu apa lagi saya ini? Janganlah, lagu sendiri aja deh.
1: Oke.
2: Bang Budi, saya siang ini.
1: Malam terakhir bagi kita ya.
2: Dari Roma Irama.
1: Yo, terakhir salam-salamnya nih, ayo.
2: Iya, yang penting semangat terus kan, Bang Budi.
1: Siap, semangat.
2: Ya, salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Biar besok bisa jumpa lagi suara emas itu kan.
1: Amin.
2: Dan untuk para pendengar RRI Bang Budi dimanapun berada itu kan.
1: Siap.
2: Ya, dan untuk para penggemarnya juga dimanapun berada. Kadang yang nggak monitor kan itu dan mendengarkan kan, yang penting semangat tuh Bang Budi.
1: Betul ya.
2: Tambah rame ini RRI.
1: Amin mudah-mudahan.
2: Dan dari A sampai Z kita
1: Bang Herman.
2: Tadi Bang apa siapa udah masuk ke Bang Herman.
1: Bang Herman sama Bu Nur tadi di Lampahan.
2: Dah, salam aja Bang Budi, salam rindu buat semuanya untuk kawan-kawan dari Padang Pantai Merauke kan.
1: Siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amoy, diskusi panjang tadi kita tentang sekolah lansia ya. Ini sekolahnya Anan-Anan sama Awan-Awan ini. Kak Amoy, kalau saya tanya ganteng itu penting nggak? Penting. Berarti kalau untuk Kak Amoy, ganteng itu nomor satu, nomor dua dompet. Saya coba baca dulu WA satu-satu, ini udah ada yang masuk juga dari Kak Tumirawati di Simpang Balik. 0821-7759 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Budi, siang juga Kak. Pro dangdut adalah kita. Kak Tumirawati dari Simpang Balik. Apa nih lagunya? Ice Trisnawati, judulnya Seruling Cinta. Ada apa dengan seruling cinta, Kak? Salam sehat selalu buat Budi sekeluarga, juga penyiar yang lainnya. Salam sehat buat Bang Herman di Aceh Selatan, Bang Sultan di Celala, Mak Selfie di Kalna, Bang Joy di Ponsai, dan semua pendengar setia RRI Takengon dimanapun berada. Terima kasih. Ini yang punya kawasan Jagong Jeget nih, ada Mas Nawan 0853-6296 sekian. Assalamualaikum Pak Budi. Pak Budi ya, ini jarang-jarang saya dipanggil Pak Budi nih. Waalaikumsalam Mas Nawan. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagong Jeget. Lagi berada di kebun, personil lengkap, anak istri semua ikut. Wish. Ya itulah berarti ya. Gak apa-apa, anak istri ikut. Jadi Mas Nawan gak bisa ngapa-ngapain deh. Mau request lagu Bang Budi darinya Vira Cantika, Nabila dan Bajol Danu. Judulnya satu atau dua? Ini pertanyaan atau pernyataan ini? Satu atau dua? Kalau Mas Nawan maunya satu apa dua? Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Dan buat Bang Budi selamat bertugas. Cuaca di Jagong gerimis-gerimis dari jam 11 tadi Bang. Sama di Takengon juga, ini di seputaran kantor juga gerimis tadi hujan ya, dari setengah jam yang lalu. Oke, terima kasih Mas Nawan. Salam untuk personil semua yang sedang berada di kebun nih, menemani Mas Nawan berkebun di hari ini. Terima kasih. Terakhir 0853-6199 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Dari Octavia di Nunang. Lagu dari Lesti Kejora judulnya Duka. Sedih nih kayaknya lagunya ya. Jangan terlalu sedih-sedih dong lagunya, Okta. Salam-salamnya untuk Bang Budi, semoga sehat selalu dan para pendengar setia RRI dimanapun berada ya. Lesti Kejora judulnya Duka. Tetap semangat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Boleh saja kita miskin, kalau itu demi kehormatan. Boleh saja kita

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar, beredar di media sosial TikTok ini sebuah video yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat untuk mengirimkan data identitas untuk memperoleh bantuan keuangan yang disebut telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun TikTok pada Senin 15 Juni lalu. Dalam video tersebut yang berdurasi 18 detik ditampilkan sosok Menteri Keuangan Purbaya mengenakan batik bermotif coklat yang seolah-olah sedang mengumumkan program bantuan. Video juga memperlihatkan latar berupa aktivitas pengangkutan sejumlah uang ke dalam mobil. Nah, jadi setelah ditelusuri pendengar, unggahan tersebut juga telah memperoleh 93 likes, 63 komentar, dan juga sudah ditonton lebih dari 1000 kali. Kolom komentar juga menunjukkan banyak warganet yang mempercayai informasi tersebut dan berharap dapat memperoleh bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah. Dan setelah ditelusuri pendengar dengan menelusuri akun pengunggah video, akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal dan memiliki 71 pengikut dan mencantumkan nomor telepon pada akun pada bio profil akun tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Menteri Keuangan Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun resmi TikTok dari Menteri Keuangan Purbaya ini memiliki tanda verifikasi atau centang biru dan juga diikuti sebanyak 466.000 followers. Sementara itu akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menqri. Dan juga setelah ditelusuri menggunakan Hive Moderation dengan menganalisis audio dalam video tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98% sebagai suara yang dihasilkan oleh AI. Jadi kesimpulannya terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya ini meminta data pribadi untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Keuangan adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan pendengar. Demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Mumet mikir tagihan, mumet mikir cicilan, ya solusinya ngopi. Jadi kalau pusing mikirin cicilan, pusing mikirin tagihan ya, jangan lupa ngopi biar gak makin pusing. Balik lagi kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di siang hari ini. Kita ngapain ya, kita angkat telepon lagi aja deh ya. Ini ada telepon lagi yang masuk. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, kok udah halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo-halo dari tadi diem aja Kak Fatma.
1: Dari tadi lu sebenarnya orang.
0: Halo, halo Bandung.
1: Kota periangan.
0: Lagi ngapain? Awas aja kalau jawab lagi nelpon nih.
1: Memang iya lagi nelpon.
0: Oh, ya udah deh. Gak usah lagi ditanya. Udah makan? Udah makan?
1: Belum ada yang traktir nih. Oh. Gak ada orang yang mau traktir sama kita.
0: Mau disuapin?
1: Enggak, bisa makan sendiri.
0: Oh ya, kirain mau disuapin biar tak suapin.
1: Masih bisa makan sendiri.
0: Oh iya, udah kalau gitu deh.
1: Kalau ada Budi pasti ada Wati kan gitu.
0: Budi Wati?
1: Fatmawati.
0: Oh iya betul ya. Saya pikir Budi Wati.
1: Ada Budi kan ada Wati kan, ada itu ceritanya. Wati dan Budi ya, pergi ke sekolah katanya. Yes.
0: Ini Bapak Budi, ini Ibu.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ya. Kenapa harus nama saya yang dipakai-pakai waktu kecil ya?
1: Mana aku tahu.
0: Padahal kan
1: kenapa
0: banyak.
1: Padahal kenapa juga di bapak nama kan, Budi sana?
0: Ya, padahal banyak nama-nama yang lain. Kenapa harus nama Budi yang dipakai gitu? Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi.
1: Nama aku juga aku dibawa ke sana. Katanya Wati dan Budi pergi ke sekolah katanya gitu.
0: Aduh, Kak Fatma, Kak Fatma. Hujan di sana enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Di sini hujannya malam, Bang Budi.
0: Oh gitu. Malam cuma hujan.
1: Malam hujan, siang panas kayak gini kan, nih panas nih.
0: Oh.
1: Ini panasnya kalau di kalau kita berjemur ini kering nih. Bisa jadi asam suntik.
0: Saking panasnya ya. Berarti enak dong ya. Berarti enak apa, abis nyuci langsung jemur 1-2 jam udah langsung kering. Enak berarti. Iya
1: kering.
0: Enak berarti kan. Gak perlu lama-lama nunggu.
1: Itulah dia. Cuaca sekarang ya, malam hujan, siang panas gitu.
0: Tuh, apalagi ya rencana jalan-jalan gak nih, anak-anak lagi libur sekolah kan.
1: Jalan-jalan sih mau-mau aja, tapi yang merah-merahnya gak mau mendukung awak, itu ceritanya.
0: Sulit itu, saya juga gak bisa komentar apa-apa kalau untuk masalah itu.
1: Sebenarnya mau aja jalan-jalan, karena kan liburnya lah panjang kan. Sampai berapa minggu, dua minggu.
0: Dua sih, minggu kan? Ya, anak sekolah dua minggu tuh libur.
1: Nah itu, kan? Cuman uangnya ada gak? Kurasa jalan baru jalan sekitar Gunung Rute aja udah ditinggal mobil awak.
0: Astaga.
1: Itulah, pingin sih jalan-jalan tapi uangnya yang gak ada.
0: Iya.
1: Padahal Bang Budi baru gajian kemarin ya, mau ya ditransfer lah sedikit. Infak buat orang, apa, infak buat janda-janda gitu.
0: Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa?
1: Oh, iya, 21, ada lagi dah habis ya. Ayo telat, iya betul.
0: Kak Fatma, ayo mau denger.
1: Itu tadi panjang lebar sekali kalau udah sama Kak Amoy Bang Budi.
0: Iya.
1: Mau ya aku ikat kalian ya, berdua ya.
0: Saya tadi udah nanya sama Kak Amoy kan. Nah, saya nanya lagi sama Kak Fatma nih. Ganteng itu penting nggak?
1: Nomor dua
0: ganteng. Nomor satu?
1: Ya. Duit.
0: Duit. Kebalikan. Kalau Kak Amoy tadi. Ganteng kalo nomor aku, satu, duit nomor dua.
1: Kalau aku nomor satu kesetiaan, nomor dua duit, ketiga ganteng. Ganteng tuh saya bisa ditaruh di kolong-kolong jembatan.
0: Aduh,
1: itu jujur ya, kesetiaan, duit, dan gantengnya nomor tiga. Oh,
0: berarti
1: apa-apa.
0: Berarti ganteng taruh di paling belakang gitu ya, yang penting setia.
1: Karena ganteng pun kita nggak makan ganteng, perutnya lapar makan ganteng nggak mungkin nggak kenyang.
0: Tuh dengerin Kak Amoy, dengerin.
1: Kesetiaan kesetiaan tuh nomor satu kalau di dalam keluarga ataupun di dalam bercinta.
0: Siap, luar biasa ini.
1: Nomor duanya belanja ya, nomor bukan dua. Harta ya, harta kebanyakan nanti.
0: Yang penting nafkah.
1: Iya.
0: Baik itu nafkah lahir dan batin.
1: Iya, itu Bang Budi.
0: Kamoy, dengerin.
1: Kamoy, ganteng itu tidak penting, Kamoy. Karena kita kalau ganteng itu misalnya kita mandang aja, misalnya nih Kamoy dapat orang ganteng, Kamoy mandang aja orang ganteng, misalnya kayak ganteng Bang Budi kan nggak bisa kenyang juga.
0: Iya, kalau misalkan orang ganteng yang dipilih, bagaimana orang jelek seperti saya nggak nikah nanti? Aduh.
1: Karena nggak ada modal ganteng ya Bang Budi. Aduh, gawat juga tuh. Makanya aku bilang tadi, tapi kalau kami dulu gini yang kami cari itu kesetiaan dan belanja itu aja yang penting.
0: Kesetiaan dan belanja ya, masalah ganteng urusan belakangan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oh. Ganteng itu tidak penting ya. Perlu sih ganteng, kalau bisa 3-3. Cuma kalau ada pada bisa, kan nggak semua orang tuh ganteng lahir. Nggak mungkin semua ganteng lahir.
0: Pengennya sih 3-3 gitu ya.
1: Cuman kalau bisa sih 3-3.
0: Cuman
1: kalau ada,
0: cuman sepertinya mustahil dapat langsung 3-3 kayak gitu.
1: Karena kan enggak semua orang tuh ganteng lahir ke dunia bermata-mata beragam.
0: Betul. Kalau semuanya ganteng, waduh,
1: enggak ada lagi yang jelek, Bang Budi.
0: Nanti saya enggak nikah-nikah kalau.
1: Ada yang kaya, semua yang kaya, enggak ada yang miskin, itu maksudnya.
0: Betul. Kalau kayak gitu kan mantap, berarti dengerin kamu, dengerin ini jadi bahan renungan kamu ini.
1: Iya, direnung ya Kak Moy. Itu nasihat ya dari kita ya Kak Moy. Besti nih Kak Moy. Walaupun belum pernah kenal, anggap aja kita sudah bersama gitu.
0: Betul sekali. Kesetiaan, duit baru ganteng.
1: Iya, itu yang penting. Jangan kecewa Bang Budi ya. Kalau gak ada ganteng Bang Budi gak usah kecewa. Yang penting Bang Budi setia aja sama perempuannya.
0: Enggak ada apa, kesetiaan, duit. Cuman kalau saya lihat berita-berita beberapa hari kebelakang ini, perceraian di mana-mana ya kan, janda duda makin kesini makin bertambah.
1: Itu perasa ini Bang Budi, saya potong ya. Sebenarnya masalah perceraian-perceraian tuh itu bukan gara-gara ganteng duitnya itu, karena orang tuh apa namanya itu memang sekarang ini memang sudah apa namanya itu ya, memang sudah masa berselingkuh-selingkuh. Nggak tua nggak muda perceraian sekarang itu. Kadang-kadang suaminya kaya ganteng, kenapa dia cari yang miskin? Kadang-kadang suaminya tuh punya mobil, punya harta, punya rumah besar, rumah di mana-mana, toko di mana-mana, tapi orang tuh bisa bercerai, kenapa?
0: Nggak tahu, jangan tanya saya, saya nggak tahu.
1: Nah itu, ada sesuatu, memang udah masanya. Sudah waktunya, gitu
0: ya. Makanya kadang saya juga mikir ini yang jomblo-jomblo seperti saya ini gimana, ya kan? Yang udah
1: kalau yang jomblo-jomblo bukan. Itu memang sengaja dia nggak mau nyari.
0: Bukan, itu bukan, dia. Bukan, begini loh maksudnya, yang jomblo-jomblo. Yang jomblo-jomblo itu kan kasihan, maksudnya yang udah pada punya.
1: Kalau aku Bang Budi, aku nggak kesian sama yang jomblo-jomblo, karena aku tahu yang jomblo itu memang nggak ada niatnya, itu masalahnya. Contoh seperti kak penyiar kita ini memang nggak ada niatnya.
0: Sudah, ayo lagunya apa ini? Lagunya apa? Ayo.
1: Kena, iya, kena. Nggak ada nih ya, soalnya kalau udah kena nih ya, bilang lagunya apa gitu kan.
0: Gimana?
1: Itu cara motong ya.
0: Kadang itu tadi saya bilang ya kan, ini yang jomblo-jomblo kapan mau dapat pasangan. Ini orang-orang yang udah pada punya suami, istri, masih pada punya pacar juga di luar.
1: Bang Budi, kan? Dengar dulu, ini nasihat dari aku ya. Kalau Bang Budi, ini kritikan ya, bukan nasihat nih, kritikan. Kalau kita mau nunggu, nggak akan datang itu, karena nggak mungkin timba mencari, mungkin sumur mencari timba, percepit timba yang datang ke sumur.
0: Kak Fatma,
1: itu ceritanya. Kak
0: Fatma,
1: mungkinlah perempuan ngelamar Bang Budi.
0: Kak Fatma, tadi dengar diskusi saya sama Bang Herman nggak di depan?
1: Tadi aku telat maksudnya.
0: Kalau Kak Fatma tadi dengar diskusi saya sama Bang Herman di depan, tahu pasti.
1: Dengarnya udah mau habis.
0: Pasti tahu alasannya tadi kalau dengerin diskusi saya sama Bang Herman tadi di awal.
1: Itu kalau Bang Budi sama Bang Herman lah nggak putus-putusnya tuh.
0: Aduh, ayo apa lagunya
1: tapi
0: nih?
1: Jangan bilang abang jomblo kapan? Sampai kapanpun kalau nggak mencari nggak ada itu kalau nggak diusahakan.
0: Siap.
1: Karena terima yang kasih. Kubilang tadi karena nggak ada niat. Kalau ada niat kapanpun bisa terjadi.
0: Terima kasih.
1: Ya itu dia. Oke. Okay?
0: Saya harus panggil bos atau panggil ya, ketua
1: jangan,
0: atau
1: jangan, apa? Jangan panggil bos.
0: Panggil apa?
1: Jangan dong? Ya.
0: Panggil apa?
1: Jangan panggil bos.
0: Ayo apa lagunya ayo. Ayo.
1: Lagunya minta dari Evita Mala nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Ada apa dengan nada-nada cinta nih?
1: Karena biar Bang Budi semangat sedikit untuk mencari cinta gitu.
0: Siapa itu di belakang itu? Suara siapa di belakang itu?
1: Ini cewek juga nih, cewek ganteng.
0: Oh, nada-nada cinta Evita Mala ya.
1: Iya, lagunya semua aja ya. Salamnya buat Afifah aja yang lagi santai di rumah atau lagi kerja dia cari duit tak apa nggak tahu lah. Emang selalu sibuk dia, gosok aja sampai malam gosoknya. Siang kaitannya nggak ada waktu gitu, sibuk gitu ya. Buat Mak Selfie, halo Besti, kenapa nih nggak ada WA aku lagi gitu? Lagi sibuk sama duitnya ya, gitu ya. Selfie, Bapak Budi, semoga sehat selalu dan dipendekar rezekinya, semoga cepat jodohnya.
0: Terima kasih bos.
1: Ya Allah ya Rabbi, datangkanlah jodoh untuk Bang Budi ya.
0: Amin.
1: Lapangkan hatinya. Terima kasih, untuk terima kasih. Perempuan yang
0: terima kasih.
1: Yang kira
0: udah.
1: Itu ya. Yang seideal dengan dia lah ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah harus banyak-banyak sabar ya. Kalau ngeladenin mama-mama ini gak? Harus banyak-banyak sabar. Kalau Kak Fatma tadi dengerin diskusi saya sama Bang Herman di depan, itu pasti tahu tadi alasannya ya. Asik ketawa aja dari tadi Kak Fatma ya. Jadi kalau tadi saya tanya sama Kak Amoy, ganteng itu penting gak? Penting. Kalau bagi Kak Amoy ganteng nomor satu. Tapi kalau untuk Kak Fatma tadi ganteng penting gak? Enggak, ganteng nomor ketiga. Yang penting nomor satu kesetiaan. Sudah terlalu lama ini kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Ini saya coba buka WA-nya dulu, ada Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Mirnawati, Anggur Beracun. Salam buat Bang Herman, Amir Mahmud, Bang Jafar, Octavia, Fatma, Viola, Muna, Yana, Nadia, Nova juga buat semua. Untuk Abang juga selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Mus nih. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi belajarlah hidup tenang. Cakep. Karena udah durasi juga ini udah kepanjangan tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Kita puterin dulu lagunya satu-satu pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Takengon.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Malam terakhir, request dari Kak Amoy tadi sudah kami putarkan lagunya Kak Amoy ya. Terima kasih, yang penting ganteng Kak Amoy ya. Dua lagu selanjutnya ada Seruling Cinta dari Ica Trisnawati yang direquest sama Kak Tumirawati di Simpang Balik. Dilanjut lagi Vira Cantika 1 atau 2 yang direquest Mas Nawan di Jagong Jeget.

Dua, ini lagu yang di request sama Mas Nawan di Jagung Jeget. Jadi Mas Nawan satu atau dua nih? Silakan dijawab Mas Nawan ya. Dua lagu selanjutnya ada Mirnawati Dewi Anggur Beracun yang di request sama Bang Mus di Simpang Balik. Dilanjut dengan Lesti Kejora Duka yang di request sama Okta di Nunang.

0: Lesti Kejora, seandainya aku mampu membuat dirimu kembali, hati ini takkan beku karena merasa sendiri. Bagai mimpi saat ku sadari dirimu kini tiada di sisiku lagi. Dalam sekali lagunya. Terima kasih tadi request lagu yang di request sama Okta tadi di Nunang ya. Terima kasih Okta sudah kita putarkan lagunya. Kita sudah di penghujung Pro Dangdut pendengar di edisi siang kali ini. Terima kasih pendengar semua yang sudah bergabung menemani saya di siang hari ini, baik itu melalui telepon dan juga melalui WhatsApp ya. Nanti pada pukul 15 kita akan beranjak ke program ketahanan pangan pendengar di sore hari ini di edisi Minggu 21 Juni 2026. Kita sudahi Pro Dangdut dan kita berjumpa kembali di Pro Dangdut edisi selanjutnya pendengar ya. Terima kasih juga yang masih stay tune terus mendengarkan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini. Sebagai penutup, request lagu tadi yang diminta sama Kak Fatma di Aceh Jaya ya. Evi Tamala, Nada-Nada Cinta. Terima kasih Kak Fatma.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues melakukan rapat persiapan lahan hunian tetap di daerah tersebut. PLT Sekda Gayo Lues Irwansah meminta agar pendataan lokasi lahan segera diselesaikan, sekaligus juga merampungkan seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Ia menekankan segera dibentuknya tim kecil guna mempercepat koordinasi dan penyelesaian administrasi sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih?
2: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di sore hari ini dalam program ketahanan pangan, program prioritas presiden ya. Di sore hari ini kita akan coba mengangkat tema terkait dengan Indonesia siap ambil peran sebagai pemasok pangan dunia ya. Jadi kalau kita berbicara tema ini jadi sangat relevan mengingat saat ini dunia juga sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik hingga meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan jumlah penduduk ya. Banyak negara saat ini mulai khawatir terhadap ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Nah, di tengah kondisi tersebut, Indonesia justru memiliki peluang besar dengan lahan pertanian yang luas, iklim tropis yang mendukung, sumber daya alam juga yang melimpah, dan juga jutaan petani yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia dinilai memiliki potensi untuk menjadi salah satu lumbung pangan dunia ya. Lalu bagaimana strategi pemerintah? Apa saja program-program yang akan sedang dijalankan nantinya? Nah, ini coba akan kita bahas di sore hari ini pendengar. Jadi kalau kita berbicara ketahanan pangan ini ya, berbicara ketahanan pangan ini bukan hanya soal tersedianya beras di pasar atau makanan di rumah tangga ya. Jadi ketahanan pangan ini merupakan bagian dari kedaulatan suatu bangsa. Jadi suatu bangsa negara dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik apabila seluruh masyarakatnya dapat mengakses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan juga terjangkau setiap saat. Kenapa hal tersebut jadi penting? Karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan pangan terganggu, maka stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, bahkan keamanan nasional juga bisa berdampak pendengar. Nah, jadi pada saat pandemi COVID-19 misalnya kemarin itu, banyak negara-negara yang akhirnya mulai sadar pentingnya kemandirian pangan. Jadi negara yang terlalu bergantung pada impor nantinya akan mengalami kesulitan ketika jalur distribusi internasional terganggu ya. Jadi dari situlah Indonesia belajar dari pengalaman tersebut dan mulai memperkuat sektor-sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan.

Selanjutnya, modernisasi pertanian nih pendengar ya. Jadi saat ini banyak petani-petani mulai menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor, mesin tanam, hingga drone pertanian. Modernisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, penguatan infrastruktur. Jadi pembangunan bendungan, jaringan-jaringan irigasi ya, jalan usaha tani dan juga gudang-gudang penyimpanan ini menjadi faktor penting tentunya dalam mendukung produksi pangan yang ada. Selanjutnya juga pengembangan food estate, ini program kawasan pangan terpadu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional dan juga sekaligus memperkuat cadangan pangan. Dan juga terakhir terkait dengan hilirisasi pertanian pendengar. Jadi produk-produk pertanian ini tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan petani. Lantas bagaimana peluang Indonesia ke depannya menjadi pemasok pangan dunia pendengar? Nanti coba akan kita bahas lagi ya. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih di program Ketahanan Pangan, pendengar. Kita lanjut lagi di sore hari ini. Bagaimana terkait peluang Indonesia untuk menjadi pemasok pangan dunia? Jadi pendengar, Indonesia sendiri memiliki sejumlah keunggulan yang membuat banyak pihak optimis bahwa Indonesia dapat menjadi pemasok pangan dunia ya. Jadi salah satunya yaitu iklim tropis, karena Indonesia dapat menanam berbagai jenis tanaman sepanjang tahun. Lahan yang luas juga, masih banyak wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan sektor pertanian. Selanjutnya, keanekaragaman komunitas, Indonesia juga tidak hanya menghasilkan beras, tetapi juga jagung, kopi, kakao, buah-buahan tropis, rempah-rempah, dan produk-produk hortikultura lainnya, pendengar. Selain itu juga karena letaknya strategis, jadi posisi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Jadi sehingga memudahkan distribusi pasokan ke berbagai negara begitu ya. Nah, kalau berbicara tantangan selanjutnya juga terkait dengan tantangan yang harus diatasi untuk saat ini, terkait dengan alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani ya, dampak perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, persaingan pasar global juga ya. Dan selain itu juga kalau kita berbicara di daerah seperti di Aceh Tengah ya, jika kita berbicara tentang ketahanan pangan, maka daerah memiliki peran yang sangat-sangat penting. Jadi kalau kita ngomongin Aceh Tengah ini dikenal sebagai daerah penghasil kopi gayo yang telah mendunia. Selain kopi, Aceh Tengah juga memiliki potensi-potensi besar di sektor hortikultura lainnya seperti kentang, kubis, cabai, wortel, tomat, bawang, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi potensi ini sendiri menjadi modal penting, pendengar, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dan selain itu juga generasi muda perlu didorong untuk terjun langsung ke sektor pertanian modern agar keberlanjutan produksi pangan juga tetap terjaga di masa yang akan datang. Nah, sebagai penutup juga pendengar dari obrolan kita di sore hari ini ya, sama-sama kita dapat simpulkan bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petani semata, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa dan masyarakat juga tentunya ya. Dengan dukungan program pemerintah, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, serta kerja keras petani, Indonesia dipercaya memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang mandiri pangan, bahkan menjadi pemasok pangan dunia. Jadi semoga pembahasan kita di sore hari ini sedikit banyaknya menambah wawasan pendengar dan juga tentunya kesadaran kita akan pentingnya menjaga sektor pertanian sebagai fondasi masa depan Indonesia. Dan sampai di sini juga kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, nanti dilanjut lagi sama Kak Ana ya. Tentunya dengan program-program yang ada bersama Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini. Tetap semangat juga yang masih beraktivitas di sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat juga di sore hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar. Saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Saudara pendengar, selamat sore. Dan sore hari ini saya lanjutkan kembali untuk rangkaian-rangkaian yang akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Persiapan kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Tadinya awal-awal saya sudah nemani pendengar untuk untaian lagu dan juga informasi ketika zuhur pun saya bersama dengan pendengar. Dan sejenak tadinya ada rekan Budi yang sudah melanjutkan untuk beberapa rangkaian informasi yang sudah Anda dengarkan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore untuk waktu ini. Dan seperti tadi kita sampaikan, persiapan kita untuk menghantarkan beberapa rangkaian ketika akan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Dan sekali lagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja berada, kita hantarkan beberapa untaian lagu religi untuk isyarat waktu asar yang akan segera tiba. Selamat sore pendengar.

Pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat sore. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan RRI Takengon akan terus menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini.

kawasan pemukiman Desa Payatumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu 21 Juni 2026. Satu unit rumah warga dengan seluruh isinya dilaporkan habis dilalap api dalam peristiwa ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah, Andalika, membenarkan peristiwa tersebut. Kebakaran menghanguskan bangunan rumah berkonstruksi papan beserta seluruh peralatan yang ada di dalamnya. Rumah tersebut merupakan milik Amri, 46 tahun. Di dalam bangunan tersebut turut terbakar satu unit sepeda motor serta 5 unit mesin jahit milik pemilik. Kobaran api yang disertai asap tebal sempat terlihat jelas dari jarak jauh dan memicu kepanikan di kalangan warga. Mengantisipasi agar api tidak meluas ke bangunan lain, warga sekitar segera berupaya memadamkan api secara mandiri menggunakan peralatan yang tersedia hingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Selamat sore pendengar RRI Takengono. Untuk sore hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi masih akan terus mewarnai suasana sore, dan kita teruskan untuk untayan-untayan yang akan mewarnai suasana sore kita.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

waktu zuhur menjelang asar untuk takengon sekitarnya diguyur hujan cukup deras. Dan sore ini begitu cantiknya untuk beberapa tempat di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat sore semua untuk yang sore ini sudah ada di kediaman atau akan bersiap pulang dari kebun untuk persiapan yang lain lagi nantinya ketika sejak pagi ada di perkebunan warga. Dan sedang ngopi, kami temani dengan untaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon.

Kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Selamat sore, dan untuk sore hari ini informasi kita sampaikan melengkapi untuk informasi-informasi yang sudah Anda dapatkan, Anda dengarkan dari berbagai sumber, terlebih dari RRI Takengon untuk sore hari ini. Dan pendengar di kediaman, selamat sore untuk pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam, karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan era-era yang sebelumnya. Jika kita menoleh ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada era 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapat penghargaan dari FAO tahun 1985, dan serta mengulangkan lagi prestasi serupa di 2008. Namun swasembada beras yang kita nikmati pada 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim ini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini.

0: Terus lagi dengan informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan ini Anda bisa melihatnya di laman rri.co.id. Bupati Gayolua Suhaidi menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan PENAS ke-16 tahun 2026 yang diikuti ribuan petani, nelayan, dan penyuluh seluruh Indonesia pada Sabtu 20 Juni 2026. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan ketahanan pangan, dukungan anggaran, teknologi, dan akses pasar bagi petani. Keikutsertaan pemerintah Kabupaten Gayolues dalam ajang nasional tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan kopi Arabica Gayo dan kakao sebagai komoditas unggulan daerah. Produk kopi dan coklat berbahan kakao lokal diperkenalkan kepada pelaku usaha dan calon pembeli dari berbagai daerah.
1: Nasihat juga petua dari dataran tinggi Gayo. Belum sara loloten, moen sara tamunan. Ike belum sara langkah urung tujuan. Ike taring atau mewenpe keta sara tamunan. Gere masing-masing. Dalam arti kata, tidak terpisah-pisah, tetap bersatu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, euforia Piala Dunia dongkrak penjualan perangkat TV digital di Sabang. Berikutnya Polres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mordo FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Assalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwija Narko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung Disdukcapil Capil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
2: Kita bisa kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Saudara, Kapolres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Berni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bener Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
4: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah. Sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
5: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah membantu aku untuk radiah ini untuk beribadah.
3: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bener Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Burni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh di sore ini 21 Juni 2026. Masih merangkaikan rangkaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo RRI Takengon untuk sore hari ini.

Tari Gual adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Gayo di Aceh. Tarian ini cenderung berbeda dengan tarian-tarian tradisional Aceh kebanyakan, terutama dari segi geraknya. Tari Gual memiliki gerakan yang sangat khas dan penuh makna, bahkan terkesan bernuansa magis, sehingga tidak jarang membuat para penonton seakan terhipnotis dan terbawa suasana saat menyaksikannya. Tarian Gual merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Gayo. Tarian ini biasanya sering ditampilkan pada acara-acara adat maupun budaya yang diselenggarakan. Tari Gual awalnya lebih difungsikan sebagai bagian dari upacara adat tertentu di kalangan masyarakat Gayo, baik secara ritual adat maupun perayaan adat. Tarian ini kemudian juga mulai berkembang menjadi sebuah tarian pertunjukan sebagai wujud pelestarian budaya. Bagi masyarakat Gayo, Tari Gual tidak hanya sekedar tarian biasa. Tarian ini memiliki nilai-nilai dan filosofi yang mewakili budaya mereka, sehingga setiap babak dan gerakan dalam tarian ini mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai khusus di dalamnya. Gual sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam. Lingkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif, kekompakan dalam padu padan antara seni sastra, musik atau suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan atau kolaborasi sesuai dengan semangat zaman dan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Tari Gual kaitannya dengan gajah sangat erat, karena tarian ini terinspirasi dari legenda masyarakat Gayo yang menceritakan kisah Sengeda dan Benar Meriah dalam upaya mereka mencari dan menjinakkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada seorang putri. Gerakan-gerakan dalam Tari Gual dirancang untuk mencerminkan karakter gajah serta proses persuasi dan penjinakan gajah tersebut. Tarian Gual berawal dari cerita rakyat Gayo tentang dua bersaudara, Sengeda dan Benar Meriah, yang mencari gajah putih untuk persembahan. Gajah putih ini dipercaya merupakan jelmaan dari Benar Meriah yang meninggal karena pengkhianatan.

0: gerakan dalam tari gual secara simbolis menggambarkan perilaku gajah dan perjalanan mereka dalam upaya menjinakkan si gajah putih. Tarian dibagi menjadi 4 babak yang menggambarkan proses interaksi dengan gajah. Pertama, tatap atau munatap, yaitu komunikasi awal untuk membujuk dan menaklukkan hati gajah. Kedua, redep atau dep, gajah mulai merespon dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti gerakan tarian. Ketiga, ketibung, yaitu gajah telah berhasil dijinakkan dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti permohonan. Dan keempat, cicang nangka, yaitu ungkapan kegembiraan dan perayaan atas keberhasilan membawa gajah putih hingga ke istana. Selain menceritakan legenda, tari gual juga menyiratkan pesan tentang kesetiaan, persaudaraan, keikhlasan, tanggung jawab, serta ajaran moral dan agama.
1: Jadi, bukan hanya konflik gajah yang kita hadapi hari ini, justru kita punya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa bagi kami, tari gual, yang bukan menceritakan tentang hal yang lain, tapi justru menceritakan tentang gajah, gajah putih, kebangkitan negeri Gayo, yang selama ini mungkin masyarakat melihat tarian ini hanya sebagai pertunjukan, namun kami anggap di sini adalah yang lebih kuat lagi adalah tari gual itu menciptakan tentang pesan bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai habitat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tari gual kami lihat salah satu gerakan yang menatap itu menceritakan maknanya apa, bagaimana kita merayu si gajah, bagaimana kita bisa dekat dengan si gajah agar kita lihat sejarahnya, gajah itu bangun, gajah itu berdiri dan diantar ke Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Putih, kerawang putih itu di dalam tari gual disimbolkan menjadi gajah putih, yang baju hitam disimbolkan menjadi sengeda.
0: Tarian ini juga menjadi inspirasi untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah, menekankan solusi melalui kearifan lokal dan harmoni, bukan kekerasan.

mengisyaratkan ketika tadinya sebelum asar hujan turun cukup deras dan sinar matahari masih memunculkan sinarnya di sore atau senja ini. RRI Takengon melengkapinya juga dengan untaian lagu dan juga informasi sejak pagi-pagi sekali dihadirkan bagi pendengar RRI. Sepanjang sore ke malam hari ini pun RRI bersama dengan pendengar.

RI Takengon, selamat sore. Sore hari ini cuacanya cukup bagus, walaupun sudah dinginnya sudah mulai terasa untuk jam-jam seperti ini. Namun yang jalan-jalan sore, untuk yang dengan kegiatan-kegiatan tersendiri, itu mungkin angin sepoi-sepoi. Ini bukan angin sepoi-sepoi, kalau saya cukup dingin untuk Takengon dan sekitarnya. Ya, dan pendengar RRI Takengon, ini waktu yang pas kalau punya waktu yang banyak untuk bisa jalan-jalan sore bersama anggota keluarga Anda.

Nasihat atau petuah dari dataran tinggi Gayu. Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakat, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bewene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

hari ini untai anak lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo dihadirkan, sudah saling melengkapi untuk lagu dan juga informasi. Dan sepertinya lagu dan informasi dihantarkan terus sepanjang waktu dari RRI Takengon untuk pendengar. Dan itu juga isyaratnya untuk saling melengkapi satu dengan yang lain sejak pagi-pagi sekali.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi di sore ke malam hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Untuk sekarang saya cukupkan, saya menemani pendengar untuk waktu yang berikutnya. Kita masih akan bisa bersama merangkaikan hal yang sama, rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih pendengar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat Udara, tahukah kamu kalau atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat mempengaruhi pola angin, tekanan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, informasi Cek Fakta sore ini berkaitan dengan link pendaftaran magang Kemensetnek 2026. Jadi tim Cek Fakta mendapati klaim link pendaftaran magang Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 13 Juni 2026. Dan unggahan disertai link pendaftaran, ya, jika diklik untuk link tersebut, konon akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Lalu, benarkah link pendaftaran magang Kemensetnek 2026? Dari penelusuran tim Cek Fakta, menelusuri klaim link pendaftaran magang Kemensetnek 2026, penelusuran mengarah pada unggahan dari Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara melalui akun Instagram resminya, yakni @ppkasn.kemensetnek. Dan dalam unggahannya, Kementerian Sekretariat Negara membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa aktif untuk periode Juli sampai September 2026. Dan kesimpulannya, pendengar, informasi terkait dengan klaim link pendaftaran magang Kemensetnek 2026 tidak benar dan tentunya merupakan informasi hoax atau salah. Demikian untuk Cek Fakta sore ini, kita sudah ikuti. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk semua. Dan pilihan lagu-lagu religi lanjut akan temani kebersamaan kita untuk sore ini. Sembari kita juga akan nantikan waktu maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan juga sekitarnya.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah ini.

Baik, masih di 93 FM Rosato RRI Taking One, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi waktu maghrib nanti akan tiba sekitar pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian lagu-lagu religinya juga masih akan hadir untuk temani kebersamaan kita. Ya, untuk suasana sore ini agak-agak mendung berawan ya. Walaupun tadi sempat diguyur hujan untuk dataran tinggi Gayo dan musibah kebakaran yang terjadi di Kampung Payatumpi, semoga bisa digantikan dengan yang lebih baik lagi. Dan untuk keluarga yang kena musibah kebakaran, ya semoga bisa selalu tetap sabar dan digantikan rezeki yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu maghrib tiba. Selamat menantikan waktu sholat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر. الله

أكبر. أشهد أن

0: Baik, selamat malam. Demikian kepada kajian maghrib kita sudah dengarkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nusantara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nusantara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nusantara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nusantara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nusantara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nusantara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Ya,

0: kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumeneb Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumeneb telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumeneb guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumeneb, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: mengantarkan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita, ada rangkaian program-program RRI Takengon, Takengon malam ini khususnya. Dan stay tune terus ya bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan mimbar agama ya untuk malam ini. Dan mimbar agama yang akan hadir pendengar dengan judul Waktu Amanah yang Sering Terlupakan.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja, dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia, mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu, menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan, serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

3FM Pro 1 RTK Kon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tuh informasikan nih khususnya untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 hari ini Minggu 21 Juni 2026 nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRT Kekon akan kembali turut menyiarkan laga pertandingan. Kali ini ada Spanyol versus Arab Saudi dari fase grup H dan berlangsung di Stadion Atlanta. Kemudian dilanjutkan pada dini hari Senin 22 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, itu ada pertandingan Belgia versus Iran dari fase grup G dan berlangsung di Stadion Los Angeles. Ya, jadi nanti pendengar bisa stay tune terus ya di Pro 1 RRI Takengon untuk laga Piala Dunia tersebut. Untuk informasi waktu sholat isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya akan tiba sekitar pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

Selamat malam pendengar dan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Kemandang ajian isya kita sudah dengarkan bersama. Untuk selanjutnya ya, ada rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita.

20 lewat 15 menit waktu itu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, menjelang berakhirnya semester pertama 2026, aktivitas pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Gayo Luas masih rendah. Padahal, pembaruan data melalui sistem informasi partai politik SIPOL menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan validitas administrasi kepemiluan sekaligus mencegah sengketa pada tahapan pemilu mendatang. Temuan itu mengemuka dalam sosialisasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL semester 1 tahun 2026 yang digelar Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Gayo Luas di aula kantor KIP setempat. Panwasli Gayo Luas menilai sosialisasi tersebut penting untuk mengingatkan partai politik agar lebih aktif memperbarui data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor tetap melalui SIPOL. Kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor tetap melalui SIPOL. Demikian untuk informasi Lintas Informasi Pro 1 RRI Takengon malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: Pagi itu, suasana di rumah sederhana milik Bu Aminah terasa berbeda. Bukan karena hujan atau badai, tapi karena beban ekonomi yang mulai terasa berat.
1: Ya Allah, uang belanja makin menipis. Beras tinggal sedikit, bagaimana ya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ada kerja hari ini?
2: Belum ada, Ma. Proyeknya lagi sepi. Udah 3 hari ini gak ada panggilan.
1: Innalillah. Ya sudah, Pak. Kita hadapi sama-sama ya.
3: Bu, Mina lapar. Hari ini kita makan apa?
1: Kita masak seadanya ya, Nak.
0: Siang itu, Bu Aminah menyapu halaman belakang rumahnya. Tanah kosong terbentang, tak pernah dimanfaatkan.
4: Assalamualaikum, Bu Aminah.
3: Waalaikumsalam. Bu Rina, silakan masuk.
4: Lagi bersih-bersih ya, Bu? Wah, sayang sekali. Perkarangannya luas, tapi kosong.
1: Iya, Bu. Nggak tahu mau diapakan.
4: Kenapa nggak ditanamin saja? Cabai, kangkung, bayam. Cepat panen dan bisa bantu dapur.
1: Memangnya bisa, Bu? Saya nggak pernah berkebun soalnya.
4: Bisa, saya bantu. Kita mulai dari yang sederhana. Sekarang banyak yang sukses dari pekerjaan diri sendiri loh.
0: Ucapan Bu Rina seperti membuka pintu harapan bagi Bu Aminah. Hari demi hari, Bu Aminah mulai mengolah pekarangan. Dengan bimbingan Bu Rina, tanah kosong itu mulai berubah.
3: Bu, Mina mau bantu siram tanaman.
1: Iya, Nak. Pelan-pelan ya, jangan terlalu banyak airnya.
2: Wah, ini apa, Ma?
1: Ini kebun kita, Pak. Kita tanam sayur supaya nggak selalu dibeli di pasar.
2: Memangnya bisa bantu ya?
1: Insya Allah, Pak. Kita coba dulu ya.
0: Awalnya ragu, namun Pak Haris perlahan mulai ikut membantu. Beberapa minggu berlalu, tanaman mulai tumbuh subur. Harapan pun ikut berkembang.
3: Bu, cabainya udah merah. Banyak sekali. Alhamdulillah, akhirnya kita panen juga ya.
2: Masya Allah, ini hasil kerja kita, Ma.
1: Iya, Pak. Kita bisa pakai untuk masak, bahkan dijual.
0: Hari itu, Bu Aminah mencoba menjual hasil panennya di pasar.
5: Cabenya segar sekali, Bu. Saya beli ya.
1: Silakan, Bu. Terima kasih ya.
0: Sedikit demi sedikit, hasilnya mulai terasa.
2: Ma, sekarang kita sudah nggak terlalu khawatir lagi soal belanja nih.
1: Alhamdulillah, Pak. Dari pekarangan kecil ini, kita bisa bertahan.
4: Saya bangga sekali, Bu Aminah. Sekarang bahkan bisa jadi contoh untuk warga lain.
2: Terima kasih banyak, Bu Rina. Kalau bukan karena saran Ibu.
4: Yang penting kemauan. Pekarangan itu aset kalau dimanfaatkan dengan baik.
0: Kisah Bu Aminah mengajarkan kita bahwa solusi kadang ada di sekitar kita. Pekarangan rumah bukan sekedar tanah kosong, tapi peluang untuk bertahan bahkan berkembang.
3: Bu, nanti kita tanam lagi ya, biar lebih banyak.
1: Iya, Nak. Kita terus berusaha ya.
0: Mari manfaatkan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Dari langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar. Demikian mini drama dengan judul Dari Tanah Kosong Jadi Penopang Hidup. Diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Bu Aminah, Gio sebagai Pak Haris, Ana Dina sebagai Nina, Ica sebagai Ibu Rina. Terima kasih.

Tahukah Anda, waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk saat lagi ruang komunitas akan hadir menemani kebersamaan kita. Dan kita juga sambil menanti ya untuk sambungan bersama narasumber kita, ada Bang Mulkan Fadli, anggota Koi Lovers Aceh. Malam ini kita akan mengenal lebih dekat Koi Lovers Aceh, menyatukan hobi dan silaturahmi melalui keindahan ikan koi. Namun sambil menanti ya untuk tersambung bersama beliau, ada beberapa pilihan lagu, informasi juga yang masih akan hadir nantinya menemani kebersamaan kita. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, sekilas ya ngomongin soal ikan koi, ikan yang konon secara spesifiknya itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karpet, lebih spesifik lagi merujuk pada nishikigoi yang kurang lebih bermakna ikan karpet yang bersulam emas atau perak. Dan konon kalau di Jepang ikan koi ini menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Dan ini karena koi merupakan homofon untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk Carp amur yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak, dan seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas Cyprinus carpio, padahal secara genetik berbeda keduanya. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah dan di luar rumah, karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan. Karena ikan koi berkerabat dengan ikan mas, dan oleh karena itu di Indonesia banyak orang yang menyebutnya ikan mas koi. Seperti apa sih sebenarnya ya ngomongin soal koi lovers Aceh sendiri, dan seberapa banyak sebenarnya untuk anggota dari koi lovers ini, nanti kita akan ulas bersama Bang Mulkan Fadli ya, dari Koi Lovers Aceh. Tetap stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, ya kita masih menunggu nih untuk sambungan kita bersama narasumber kita untuk malam ini dari Koi Lovers Aceh. Namun, kita juga masih mengulas sedikit ya ngomongin soal konon jenis ikan koi ini sendiri juga dibedakan nih tergantung dari warnanya, polanya, dan ukurannya. Beberapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan juga krem. Jenis koi paling dikenal adalah jenis gosangke yang terdiri dari kohaku, taiso sansoku, dan sowa sansoku. Nah ini yang lovers-nya lah yang gitu paham ya setidaknya untuk ngomongin soal ikan koi ini sendiri. Dan sambil menanti juga nih untuk sambungan kita kembali ya, ada satu lagu yang juga masih akan hadir untuk malam ini.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan jam seperti ini juga sepertinya RRI Rimba Raya sudah bergabung bersama kita di 90,1 FM. Selamat malam ya. Jumpa kembali untuk program Ruang Komunitas yang menemani kebersamaan kita tentunya untuk malam ini. Dan pendengar, ya, untuk Ruang Komunitas malam ini kita akan mengulas tentang mengenal lebih dekat koi lovers Aceh, menyatukan hobi dan silaturahmi melalui keindahan ikan koi. Dan melalui sambungan telepon bersama Bang Mulkan Fadli, anggota koi lovers Aceh. Baik, Nur, langsung sapa. Assalamualaikum, Bang Mulkan.
1: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Iya, gimana kabarnya untuk malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana aman ya?
0: Aman, alhamdulillah aman. Emang Bang Mulkan di mana sih posisi?
1: Di Bandar Aceh.
0: Oh, Masya Allah. Makanya ini ya, berarti yang apa ya, untuk provinsi nih levelnya ya, untuk Koilo Force-nya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Bang, ini bisa disampaikan ya, ngomongin soal komunitas ini yang konon memiliki kecintaan terhadap keindahan ikan koi, hobi yang pastinya tidak hanya berbicara tentang memelihara ikan, tapi tentang banyak hal lah gitu ya. Boleh diceritakan nih, Bang, awal mula terbentuknya Koi Lovers Aceh itu seperti apa dan sejak kapan?
1: Oke, baik, rekan-rekan di Takengon. Kita mulai terbentuk itu sekitar 2018. Pada saat itu kita sama-sama hobi koi, tapi susah mendapatkan informasi baik obat, pakan, kemudian bagaimana membuat kolam yang ideal untuk ikan lah, nggak mesti koi, untuk ikan. Nah, sehingga karena kesulitan mendapatkan informasi yang clear dari internet, akhirnya kita ngumpul-ngumpul. Nah, sampai akhirnya jadilah satu komunitas. Nah, awalnya setelah di komunitas terbentuk, kita udah pelihara koi, udah sehat-sehat, ikannya udah besar-besar, ternyata ikannya itu mesti dipijah. Dia rutin harus dikawinkan, kan?
0: Oh.
1: Nah, jadi dia rutin. Supaya kita bisa dapat ikan yang besarnya bisa 1 meter. Nah, setelah dipijah, alhamdulillah berhasil, teman-teman. Sehingga kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu buat lomba.
0: Nah, tadi 1 meter gitu, Bang?
1: Ikannya bisa 1 meter panjangnya.
0: Oh, okay.
1: Di Aceh itu ada beberapa yang udah mau 1 meter. Ada beberapa. Nah, di Takengon ada satu orang itu ikannya hebat-hebat, bagus-bagus. Saya udah pergi ke rumahnya. Itu bangun kolam sama isi ikan aja tuh udah satu pajero kayaknya.
0: Wow.
1: Tapi ya bukan berarti harus di angka segitu untuk bangun kolam. Di angka yang ratusan ribu pun masih bisa kok untuk memasuki hobi-hobi di ikan lah, kan. Sama-sama bau amis lah gitu kan.
0: Oke. Bang, kalau katakanlah nih bagi masyarakat awam mungkin ya, sebenarnya apa yang membuat ikan koi itu bisa dibilang begitu istimewa dibanding ikan hias lainnya, ini khususnya untuk koi lovers Aceh ya.
1: Jadi kalau ikan hias lainnya kan di akuarium, begitu kita bosan sama ikan, maka kita simpan akuariumnya. Nah, kalau di koi dia kan umumnya di dalam kolam. Artinya kolam itu menyatu dengan desain rumah. Katakanlah kolamnya permanen. Dia menyatu sama desain rumah, sehingga dia tidak ada istilahnya pensiun. Walaupun ada pensiun, tapi nggak cepat. Karena ketika dia pensiun, berarti dia kan harus bobok kolam lagi. Nah, jadi sehingga ketika dia terjun ke koi, berarti dia udah matang itu. Udah matang pikirannya bahwa akan ada kolam di rumahnya, akan ada konsekuensi apa yang diambil, sehingga bangun kolam itu harus benar-benar presisi. Berapa jumlah air, berapa kali kita bersihin, seberapa besar filternya. Nah, sehingga kita nggak jadi babunya. Kalau saya lihat di kucing kemarin, itu kan berharap pelihara kucing jadi biduan kan, jadi pembantu kan. Nah, kan lagi rame itu meme-nya tuh. Nah, tapi akhirnya kita jadi pembantu kucing kan, kita bersihin kucingnya. Di kolam juga gitu, kita nggak mau setiap seminggu sekali bersihin kolam. Nah, padahal kalau kolamnya bagus, mahal ya, tapi secara hitung-hitungan jumlah air, besar filter, pompa yang dipakai, media filter yang dipakai, sehingga kita bisa bersihin kolam itu setahun sekali. Jadi tiap hari itu cuma kasih makan doang aja. Itu yang sebenarnya menarik, sehingga kenapa saya bilang kalau di Kowi itu istimewa karena dia menyatu sama rumah kita.
0: Ini biasanya nih Bang, sejauh ini ya, sejak 2018 katakanlah Koi Lovers Aceh terbentuk, hadir. Kegiatan yang mungkin biasanya dilakukan oleh Koi Lovers Aceh sendiri atau mungkin rutin tahunan itu seperti apa?
1: Nah, sebenarnya kita kepingin kali buat kegiatan kopdar tahunan. Itu kita buat. Kalau kopdar sih ngumpul-ngumpul kita buat. Cuman untuk buat event lomba ikan sebenarnya banyak sekali. Kalau di Jawa, di Medan itu rutin. Di Aceh kita nggak kuat karena untuk buat satu lomba itu perlu kolam-kolam temporal, kolam-kolam yang nggak permanen kan. Nah, itu kan besar biayanya dan memang nggak semudah, mohon maaf, di teman-teman kucing misalkan tinggal bawa kucing dan sebagainya. Ini kan kompleks, di mana harga ikannya lumayan, ketika si panitia error ikannya bisa mati itu kan.
0: Risikonya lebih besar juga ya.
1: Betul risikonya besar, sehingga kita jarang buat kegiatan yang offline bawa ikan. Tapi kita rutin buat namanya keeping contest. Nah, keeping contest itu adalah kegiatan merawat ikan dari ukuran 15 sampai 25 cm selama 6 bulan. Nah, ketika 6 bulan kita videokan lagi. Waktu kita terima ikan kita videokan ikannya. Setelah 6 bulan kita videokan ikannya. Nah, kemudian sama dewan juri nanti akan dinilai, diapresiasi lah. Ukurannya, warnanya, ada perubahan nggak dari kecil ke besar. Nah, itu rutin, itu hampir setiap tahun itu dibuat oleh teman-teman di Koi Lover Aceh.
0: Itu bisa dibedakan gitu Bang ikannya, maksudnya kalau misalnya aku rubah sama yang lebih besar aja gitu gimana?
1: Ya, itu langsung dibis sama jurinya, kan jurinya akan lihat video sebelumnya, video 6 bulan yang lalu, video 6 bulan kemudian, itu kan akan dilihat. Panitia kan harus nyimpan semua kan.
0: Ada ciri-ciri tertentu gitu ya. Ciri-ciri.
1: Kalau misalkan berubah drastis, artinya keepingnya gagal. Misalkan warnanya pertama cerah, tiba-tiba warnanya ada yang hilang di sisi mana. Nah walaupun ikannya jadi besar sekali, nilainya jatuh. Nah, sehingga ya kecil kemungkinan untuk nipu gitu. Terus ada juga lomba-lomba umum yang online sejak COVID lah itu muncul online kan sejak COVID kan. Itu lomba-lomba online itu udah rame. Nah, Aceh lumayan sering bawa pulang hadiah level nasional loh. Untuk lomba-lomba ikan ini ya, ada beberapa kali juara di lomba-lomba di Jawa lah kan. Tetapi memang ikannya memang ada handling, berarti dia berani kirim ikannya. Ada juga yang cuma kirim video, kirim gambar, kira-kira gitu.
0: Wah ternyata ini ya, sekeren itu untuk Koi Lovers Aceh sering bawa juara dari tingkat nasional.
1: Ada kolam di Lok Sumawe ya. Itu ada kolam memang jadi idolanya tahun lalu. Jadi idolanya penghobi kowi di Jawa. Sehingga kami menyebutnya kolam semi natural. Nah, jadi kolamnya itu beton tapi dibuat seperti sungai, dibuat batu-batuan. Nah, sekarang udah banyak diadopsi oleh teman-teman di Jawa kolam seperti itu. Nah, jadi jadi lumayan memberi warna lah kalau teman-teman di Aceh.
0: Iya, kalau kami mungkin ya Bang, kalau Nur pribadi gitu ya, itu pernah lihat kalau di Takengon ini tempat wisata natural park kemarin itu yang sekarang sudah ini ya, memang sudah rata pasca bencana. Itu kan ada kolam khusus ikan koi gitu ya. Di situ pengunjungnya bisa lihat ada teratainya dan sebagainya, masya Allah ya. Dan nggak tahu sekarang bisa nikmati itu di mana lagi kalau di Balai Tengah Aceh.
1: Nggak kasihan ya. belum recovery ya.
0: Maksudnya?
1: Apa spot wisata itu belum membaik atau gimana?
0: Enggak, kayaknya susah untuk membaik karena memang ownernya juga kebetulan kan korban ya Bang ya, dan bahkan salah satunya belum dijumpa gitu. Oke, Bang lanjut nih. Ngomongin soal ikan koi juga nih. Untuk pemula yang mungkin ingin memelihara gitu ya ikan koi, dimulai dari mana nih? Apa yang harus diperhatikan, bagaimana memilih ikan, mungkin harga juga nih kadang-kadang gimana?
1: Iya ya. Langkah pertama itu ketika kita memelihara ikan, maka pelihara air dulu. Jadi kita belajar mengontrol air. Bukan berarti gini loh, air jernih itu bukan berarti sehat bagi ikan. Air kotor itu bukan berarti jelek bagi ikan. Jadi itu yang harus kita pahami. Kadang-kadang begitu udah kotor air, kita panik. Akhirnya kita ganti air. Nah, kita ganti air, ternyata begitu diganti terjadi pH swing, perubahan drastis kan. Ikannya malah mati. Jadi memang di sini perlu pengalaman lah, perlu pengalaman dan kesabaran. Jadi belajar pelihara ikan itu belajar sabar sebenarnya. Karena begitu orang main ikan, tiba-tiba lihat ikan baru beli, lihat ikan baru, masuk ikan baru ke kolam pun ada langkahnya. Nah, jangan gara-gara masuk ikan baru akhirnya satu kolam mati. Ini yang membuat beberapa akhirnya pensiun. Itu kejadian di bawah 2018 lah. Tapi sekarang alhamdulillah itu udah mulai kurang. Kalau dulu kan jarang ada ikan koi di Aceh besar-besar. Sekarang udah banyak. Seingat saya 2008, saya pelihara koi 2015. Paling besar itu 30 cm, habis itu mati ya kan. Jadi membuat orang pelihara mati, pelihara jadi malas akhirnya kan. Sejak 2018 itu udah mulai rame yang pinter-pinter. Akhirnya peliharanya tahunan, karena usia koi itu kan rata-rata 15 tahun. Rata-rata 15 tahun. Jadi bisa jadi teman, jadi pet. Jadi dia bisa disebut sebagai pet ya, apa namanya, binatang peliharaan kan?
0: Iya, kalau punya Bang Mulken sendiri yang terpanjang berapa ukurannya nih Bang saat ini?
1: Kebetulan saya kan di Banda Aceh itu jualan. Jadi ikan keluar masuk ya kan. Dulu pernah 70. Sekarang yang 70. Paling besar itu 65.
0: Wow.
1: 65. 65 cm kan. Jadi kalau di saya, karena saya jual beli ikan kayak gitu ya nggak bisa saya keeping yang gede-gede. Ada teman-teman kami seperti di Nagan itu ada. Jadi Aceh itu sekarang udah bentuk farm, udah breeding sendiri. Kalau dulu kan ikannya dari Medan, dari Jawa gitu kan. Tapi masih ramai juga teman-teman yang beli ikan impor. Dari Jepang langsung. Tapi sekarang teman-teman di Aceh itu udah breeding. Contoh saya dengan teman saya di Nagan itu kita bentuk breeding namanya Aceh Koi Center. Terus di Los Mawe ada Ginofarm, di Birin ada Jangka Farm. Ini bahkan ini yang punya Solong kopi Solong di Bandar Aceh itu udah buka farm koi juga dia. Jadi emang pengusaha ini kacau juga gitu. Begitu rame langsung buka dia. Jadi udah rame lah.
0: Ini aduh, Bang, kalau ngomongin soal warna corak, itu betul nggak sih jadi penentu nilai atau harga ikan? Karena kan ada warna kuning, warna merah, warna hitam gitu ya, atau apa gitu, itu seperti apa?
1: Penentu harga, penentu harga koi itu pertama memang corak, corak, warna, kan pola, nah itu penentu harga. Nah, yang kalau di Indonesia kan yang ramai orang suka itu di Aceh lah, di Aceh, bukan Indonesia, di Aceh, itu kohaku yang warnanya merah putih, sama sanke merah putih hitam tapi dominan putih. Kemudian soa sama merah putih hitam tapi dominan merah sama hitamnya. Nah itu kemudian nama-nama koi ini datangnya berdasarkan warna dan bentuk sisi. Nah jadi namanya hampir semua bahasa Jepang itu artinya bentuk sisi, ada sisinya besar-besar disebut aragoken misalkan. Nah jadi seperti itu cara-cara menentukan harga. Kemudian yang buat mahal lagi gen. Nah jadi kalau dari Jepang langsung itu ada sertifikat, ada garis keturunannya. Sehingga ikan ini milik siapa, dari farm mana, anaknya apa. Nah itu yang cerita-cerita seperti itu yang membuat mahal. Kemudian yang buat mahal lagi pakan. Waktu di keeping sama si dealernya, itu pakai pakan apa? Apakah pakan murah atau pakan mahal? Pakan pun mulai, ya mungkin sama kayak di kucing, mulai dari 10 ribuan sekilo sampai 200 ribuan sekilo ada. Jadi ikutnya di situ. Nah, jadi menentukan harga itu dari beberapa kriteria itu. Kemudian kalau saya seller, ya karena ini kan hobi kan. Begitu si calon pembeli itu lihat ikan, dia pasti akan ketahuan nih ikan mana yang dia cari. Nah, biasanya si penjual ya akan mainin harga di situ. Nah, jadi memang nggak ada fix price lah di situ, nggak ada harga pasti kan. Jadi seperti itu.
0: Kalau lihat peluang nih Bang, peluangnya bagaimana kalau dari Bang Mulkan sendiri lihat?
1: Cukup besar. Ini peluang dari siapa nih?
0: Dari peluang bisnisnya pasti dari bisnis. Kayak Bang Mulkan ya.
1: Iya. Kalau peluang bisnis yang besar itu pertama buat kolam. Kalau mau berbisnis di koi ya, pertama jasa bangun kolam masih sedikit sekali di Aceh. Tukang rame, tapi tukangnya nggak ngerti pemipaan, nggak ngerti bagaimana supaya bersihin kolamnya nggak repot. Nah jadi kan ini kan harus dipikirin, harus mikir berapa jumlah air di kolam, pakai pompa berapa, medianya. Nah ini tukang kolam sangat-sangat menarik dengan harga bangunnya juga oke lah kalau di Banda Aceh ya. Nah kemudian bisnis breeding itu juga bagus. Nah bisnis breeding bagus, apalagi kalau di Cakengon itu kan airnya ngalir terus tuh. Nah itu cocok kali untuk breeding terus keeping. Tapi perlu dipahami adalah karakter penghobi koi di Aceh itu senang ikan dari luar. Kenapa? Karena kan cerita di kedai kopi. Kalau dia beli ikan dari Cakengon. Nah, dia kan ceritanya nggak hype. Ketimbang dia bilang nih ikan impor dari Jepang, bla bla. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Tapi saya rasa tapi perlu hati-hati, di Australia ikan koi ini termasuk ikan invasif. Maksudnya adalah jangan dilepas ke Danau Lutawar, karena ketika dia beranak itu anaknya bisa puluhan ribu. Sehingga bisa mengancam ikan lokal lainnya kan. Tapi enggak separah ikan sapu-sapu kayak di Jakarta lah ya kan.
0: Oke. Ikan koi bisa dimakan gak Bang? Aneh ya pertanyaannya ya. Marah nanti yang pelihara ikan koi ini.
1: Ya, ini jawabnya harus hati-hati. Kalau saya bilang nggak bisa makan, wah, masa karunia Tuhan, karunia Allah, kita nggak makan gitu kan.
0: Kalau bisa dimakan, habis dicuri orang nanti ya.
1: Nah, tapi yang perlu dipahami adalah, ikan koi ini, kalau kita belajar biologi kan ada kingdom, ada ada garis-garis itu kan?
0: Iya, iya.
1: Ada garis-garis. Nah, ikan koi ini masuk kingdomnya di Carper. Jadi sejenis ikan mas. Nah, kalau ikan mas bisa dimakan ya koi kurang lebih.
0: Gitu. Tapi hati-hati harganya puluhan juta, jangan sembarangan ini yang goreng punya suami nanti baru dibeli ya. Karena kadang-kadang kan beli ikan mungkin nggak dibilang jujur harganya, tahu-tahu ini ada ikan nih goreng aja katanya. Jangan sampai ya Allah. Oke deh Bang, mungkin sedikit ya di ujung. Apa sih nilai yang bisa dipelajari gitu ya dari memelihara ikan koi? Mungkin ada filosofi tertentu mungkin yang bisa menjadi inspirasi bagi para pencinta koi gitu?
1: Ya, kalau saya sih ketenangan dan kesabaran ya. Jadi kan jadi gini, orang pelihara koi kan pertama dia orang banyak ikannya.
0: Iya.
1: Ikannya banyak kolam. Dia senang lihat makan makanan. Begitu naik kelas, sebenarnya keindahan koi itu bukan di banyak ketika makan berebut itu, tapi ketika makan datang satu ekor, nah kita suapin, dia berenang santuy kan, badannya gemoy kan.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau kita sebutnya bulky kan. Nah, kalau sekarang istilahnya gemoy, besar, nah berenang. Jadi tenang, rileks, dia bergerak sendiri berenang. Nah, terus itu ketenangan. Kalau kesabaran, ya kita belajar koi, kita pelihara koi itu pelihara air. Air itu enggak segera jernih, bukan kayak air minum kita masukin ke sistem penyulingan langsung bisa minum, enggak bisa. Air koi itu kan filtrasinya biologis, kita kultur dulu bakterinya. Nah, kemudian terjadi proses green period sampai akhirnya jadi jernih. Itu butuh waktu 1 bulan, 2 bulan dari kolam pertama dibangun. Sehingga kesabaran itu sangat penting. Nah, jadi bukan berarti punya duit langsung bisa kolamnya jernih, nggak bisa. Habis itu nggak bisa karena punya duit langsung beli ikan jemplungin, nggak bisa. Nah, jadi betul-betul belajar sabar. Nah, ada karantina, ada kita nggak bisa langsung nikmati, nggak bisa langsung nikmati serta-merta. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang mau main di koi, kalau nggak sabar, saatnya belajar sabar ya main koi. Nah, kalau pingin tenang, ya pelihara ikan di rumah. Jadi rileks, suara air, gerakan ikan, nah kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalkan di awal-awal kita pelihara ikan, ikannya ada 100 ekor. Nah, waktu kasih makan, senang, ketawa gitu kan. Nah, lama-lama naik kelas, akhirnya mulai nyortir. Awalnya kecil-kecil kan, kecil-kecil, ikannya akhirnya besar, perlu disortir nih, mana yang harus dijaga. Nah, akhirnya dapatlah ketenangan bahwa pelihara ikan itu nggak mesti banyak, sedikit tapi berkualitas, baik dari sisi body, dari sisi warna, nah kejernihan air. Nah, itu naik-naik kelas sendiri nanti. Nah, di bawah 2018 kita nggak dapat itu. Kenapa? Karena rata-rata orang pelihara koi 6 bulan KU kan. Sekarang alhamdulillah udah tahunan. Konsumen saya berbisnis koi itu di 2020 sebelum COVID, bukan gara-gara COVID. Sebelum COVID saya mulai akhirnya coba berbisnis lah di koi, menyediakan apa-apa yang ada di Banda Aceh waktu itu. Keterusan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah waktu COVID saya baru buka 3 bulan, 4 bulan, waktu COVID langsung balik modal semua. Karena kan pada waktu COVID itu orang main koi semua. Cari-cari hobi kan. Nah, jadi ketiprat rezeki, langsung balik modal semua. Tapi kalau sekarang, ya nggak secepat itulah kalau buka usaha di hobi sekarang kan. Poinnya adalah, koi itu mengajarkan kesabaran dan ketenangan lah.
0: Oke deh, siap. Ada apa nih mungkin sebagai closing statement yang ingin Bang Mulkan sampaikan nih?
1: Dari sisi apa ini?
0: Mungkin sebagai ini ya tema kita ya, menyatukan hobi dan silaturahmi melalui keindahan ikan koi.
1: Oke. Ikan koi ini dia ikan petarung. Kalau di alam bebas dia petarung. Kenapa? Karena dia melawan arus untuk surviving hidupnya kan. Nah, jadi memang ketika kita main koi awal-awalnya kita nggak sabaran, kemudian kita menjadi sabar. Nah, begitu juga dengan silaturahmi. Ketika kita kenal dengan teman-teman pertama, kadang-kadang kita nggak cocok dan sebagainya kan. Nah, yeah. Lama-lama akhirnya jadi klop, jadi asik. Nah, kami di WAG koi pun akhirnya udah ngobrol entah macam-macam, ada yang udah jadi saudara, udah sering ketemu. Nah, jadi dari keindahan koi, persaudaraan tumbuh, ya terutama kalau kita mau panjang umur ya bersilaturahmi. Nah, salah satu tempat bersilaturahmi ya komunitas apa aja. Nah, tapi setelah saya mencoba semua bidang hobi, baik burung, ayam, kura-kura, yang paling enak, yang paling mudah memelihara itu ikan koi. Nah, itu hampir semua hobi saya ikut, yang paling mudah itu ikan koi. Nah, pelihara, tinggal kasih makan aja. Nah, bersihinnya pun ya, gampang lah kalau kolamnya udah bener.
0: Bener. Oke deh, siap Bang Mulkan. Wah, ini udah curi start kita 15 menit. Lewat dari pukul 21, asik banget ternyata ya pendengar ya. Kita sudah sedikit mengenal terkait dengan Koi Lovers Aceh yang konon menyatukan hobi dan silaturahmi melalui keindahan ikan koi. Dan banyak sebenarnya Nur pingin tanya gitu ya. Ikan warna ini kabarnya membawa keberuntungan, itu belum lagi itu ya. Terus itu banyak, tapi itu, nanti mungkin next time
1: itu
0: ya.
1: Itu macam-macam itu. Ada yang saya akhirnya tahu di Aceh itu ada kepercayaan seperti itu juga. Maksudnya buat kolam di rumah supaya air ngalir itu nggak datangin santet lah, nggak datangin.
0: Nur baru denger nih.
1: Pokoknya saya setelah buka toko macam-macam lah cerita saya. Enggak kayak gitu.
0: Iya benar ya. Oke deh Bang Mulkan, mungkin nanti lain waktu kita bisa ulas soal apa gitu ya. Dari jenis atau dari harga, seperti apa prosesnya dan sebagaimana gitu ya. Dan untuk malam ini mungkin sekian aja dulu. Terima kasih untuk waktunya Bang Mulkan Fadli, anggota Koi Lovers Aceh. Sukses selalu buat Koi Lovers Aceh dan usaha ikan koinya nih buat Bang Mulkan ya. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takenggawan tadi ya, untuk ruang komunitas bersama Koi Lovers Aceh, Bang Mulkan Fadli. Dan tentunya ngomongin soal memelihara ikan koi bukan hanya soal memiliki ikan yang cantik, tapi ternyata harus ada skill memelihara tertentu gitu ya. Kesabaran, apalagi perhatian, ketelatenan setidaknya. Dan yang paling utama konon dari ikan koi, kita tuh belajar bahwa sebuah hobi itu dapat menjadi ruang bertemu, mempererat persaudaraan, dan menciptakan komunitas yang positif. Dan sampai jumpa kembali ya untuk program ruang komunitas lainnya yang hadir setiap malam pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, masih akan hadir rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 21.17 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi gayo, hingga produk fashion berbasis budaya seperti kerawang gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan itu juga dapat menyasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk naik kelas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

93.1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung untuk Ruang Rindu ya, dengan pilihan lagu nostalgia, silahkan untuk nomor interaktif kami 082165854676, atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852 7082 5272.

0: Baik, ada penelpon yang sudah masuk.
1: Rindu, memori lewat lagi.
0: Baik, ada siapa ini?
1: Ini ada Kak Selvi apa ada Kak Nur ini?
0: Ini Nur.
1: Oh, ada Nur ini?
0: Hah?
1: Ada Kak Nur ini?
0: Iya, bareng Nur.
1: Oh, berarti ada Bayu, berarti di sini balik.
0: Ah, siap. Nur takut salah bilang lagi kayak tadi malam, jadi gak mau nerka-nerka lagi.
1: Malam salah.
0: Iya, salah. Malu sendiri akhirnya kita kan. Oke, Bang Bayu. Apa kabar di Simpang Wali?
1: Suaranya kok gantung-gantung gini, Mbak Nur?
0: Suaranya gantung-gantung, suara Nur?
1: Gak nyampe pula.
0: Ini nyampe? Ini jelas? Halo, ini jelas?
1: Luha.
0: Halo.
1: Halo.
0: Eh, hilang ya suara Nur ya?
1: Kemana pula lagi jaringan ini?
0: Halo, suara Nur udah jelas?
1: Ah, ini udah.
0: Udah. Oke, Bang Bayu di Simpang Balik ada kabar apa?
1: Kabarnya mana-mana aja ini, nggak ada suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Mau sapa-sapa siapa, Bang Bayu?
1: Ya, pertama sekali buat Pak Kak Nur lah, lagi tugas lah, tugas sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Doa yang sama.
1: Dan buat teman-teman pendengar dan pecinta RRI, salam sehat. Nggak usah sebutin satu persatu, ntar kelamaan yang di belakang banyak ngantri soalnya. Karena ruang rindu waktunya kan singkat.
0: Iya, singkat banget, nggak sampai ya. Satu jam ya.
1: Requestnya ini aja lagi nggak kuncup hati apa itu?
0: Apa?
1: Kuncup hati apa kuncup apa itu?
0: Kuncup hati ada ya, coba Nur cek dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, dari siapa itu

0: Mengaya, Kecamatan Bintang, karena ada mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala yang konon mereka mau lakukan survei Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, tapi terhalang di komunikasi. Mungkin ada nih dari pendengar kita yang ada dari Mengaya, nanti bisa konfirmasi sama Nur ya, atau bersama Pro 1 RRI Takengon, langsung japri di nomor Pro 1 RRI Takengon. Atau mungkin ada yang punya saudara di Mengaya, bisa sharing nomornya ya ke Pro 1 RRI Takengon, karena ada mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala yang butuh narahubung lah setidaknya untuk mereka yang ada di Mengaya. Baik, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, rindu sama Kak Nur.
0: Memori lewat tadi. Aduh, Bang Amirun, gimana kabar?
1: Ah, biasa-biasa aja, Kak Nur. Yang penting sehat. Kak Nur mana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Emang gemuk tampaknya ya?
0: Kok tahu, Bang?
1: Hah?
0: Kok tahu?
1: Monitor.
0: Hah?
1: Monitor?
0: Monitor dari
1: semalam.
0: Mana? Dari mana?
1: Semalam aku dengar Kak Nur tambah ini, tambah gemuknya.
0: Oh, tambah gemuk. Oh, gitu maksudnya.
1: Tambah gemuk.
0: Gitu. Iya sih, kayaknya sih.
1: Lagi anulah ya. Lagi enak badan.
0: Lagi enak badan, lagi enak makan yang betul.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Amirun, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Kak Nur, sehat.
0: Lagi musim apa di pekarangan rumahnya, Bang?
1: Sekarang aku lagi nanam buah Jepang.
0: Oh, buah Jepang. Oke.
1: Iya.
0: Semoga ini
1: rubah daunnya, tapi
0: maksudnya
1: buahnya enggak, daunnya maksudnya mau dikembangkan bisa lah untuk sayur.
0: Oh, betul. Iya.
1: Yang praktis-praktis, sekali tanam petiknya berkali-kali.
0: Asik, itu betul tuh.
1: Maksudnya cukup makan lah, untuk makan, tumis.
0: Makan, kalau main ke MJM nanti bisa bawa plastik, jadi gitu ya, Bang Amirun ya. Oke.
1: Okay. Ngomong-ngomong berhasil, Kak Nur.
0: Amin ya Allah. Bang Amirun mau sapa-sapa siapa?
1: Yang pertama Kak Nur, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Abah Patumba, semoga sehat selalu. Buat Bang Mus, Bang Joy, Kak Amoy, pokoknya semua-semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu aja, Kak. Kak, di Petumpi kebakaran ya?
0: Iya, benar.
1: Dekat masjid tuh.
0: Masjid Kurma ya katanya, Bang.
1: Iya, yang pinggir punya, jalan kan?
0: Iya, yang punya tuh tukang jahit. Jadi banyak
1: tukang jahit, ada orang-orang jual minyak juga situ ya, dulu.
0: No, jual minyak gitu, Bang.
1: Iya, engkerannya. Deretan itu ya.
0: Mungkin, Bang. Tapi sebelah masjid itu sih memang
1: lewat anu kan, lewat hotel anu Bayu Hill tuh kan.
0: Iya, lewat hotel
1: atas tuh kan,
0: sebelum
1: ya.
0: Simpang Tugu Kopi kalau dari kota.
1: Oh, dulu kan ada taman-taman bunga di situ ya. Lewat itu ya.
0: Enggak ngeh Nur Bang Wi. Cuman siapa sih namanya ya, Kak Rastina ya kalau enggak salah.
1: Aku lihat di anu tadi kan, tapi ini kayak pernah, berarti kayak di depan, belum sampai ke persimpangan ya.
0: Mm-hmm.
1: Belum sampai ke persimpangan itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Masih di bawah ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: masih
1: udah tahu
0: di sini. Ya. Sebelum masjid, pas sebelum masjid, rumah itu terus masjid. Nah, rumah yang itu.
1: Iya.
0: Gitu. Pokoknya kalau orang bilang tukang jahit di sebelah masjid, ngerti sih biasanya banyak yang ini.
1: Iya, moga-moga sabar lah gimana ya.
0: Amin ya Allah.
1: Inilah, itu yang perlu diberi kesabaran gimana lagi musibah ya.
0: Benar.
1: Iyalah, Kak Nur, aku minta lagu ya.
0: Boleh, Bang, lagu apa?
1: Aku dari ini aja, Kak Nur, dari Meriam Belina. Apa? Begitu Indah.
0: Itu apa namanya liriknya?
1: Begitu indah sayang.
0: Oh gitu ya.
1: Itu
0: kayaknya ngarang.
1: Saat aku usap dada ini karena bukan diriku mendampingi hidupmu.
0: Oke deh, nanti Nur

0: Coba cari.
1: Kalau nggak ada, ini aja satu atau dua. Pilih aku atau dia.
0: Bang, ketemu bang, itu kayak nyindirnya.
1: Itulah, kalau nggak ketemu satu atau dua kan.
0: Kayak nyindir Nur kalau nyanyi lagu karaoke nggak ada yang nyanyi.
1: Enggak, aku itu lagu favorit aku juga, suka
0: oh,
1: aku lagu itu.
0: Oh, Masya Allah, suka. Oke deh, siap-siap. Tapi ketemu iya. Kok lagunya dari Meriam Bellina begitu indah.
1: Iya.
0: Oke, makasih.
1: Kalau sempat ya, putar juga itu Kak Nur.
0: Waduh.
1: Gak apa sesekali Kak, apa-apa.
0: Waduh, ini marah Bang Mus sama Bang Joy. Karena udah WA gak masuk, belum dibaca-baca.
1: Oke, lanjut aja terus.
0: Iya.
1: Bang Joy itu pun lama-lama juga ngomong sama Kak Selvi.
0: Oh iya, betul ya.
1: Bang Joy, Kak Amoy. Kalau ngomong itu mana ada 15 menit, 20. Oh, Bang Joy jangan marah-marah Bang Joy. Kita kan kawan lama.
0: Gak marah sih, antisipasi. Oke deh.
1: Oke, Kak Nur ya, moga sehat aja ya.
0: Amin, ya Allah makasih buatnya Bang Amirun.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar ada Bang Amirun yang lagi proyek Pucuk Jipang di pekarangan rumah ya, kenapa enggak gitu ya, kalau ada halaman sedikit gitu bisa dimanfaatkan untuk ya minimal untuk sayur di rumah, di dapur, kalau ada lebih bisa dijual, dibagikan gitu ya sama tetangga, atau dijual deh biar bisa beli ikan gitu ya, akhirnya bermanfaat pekarangan rumahnya. Ada Bang Mus di Simpang Balik, katanya mau request lagu dari Inka Kristi, Cinta Kita. Salam buat semua, Salkom selalu, salam kompak selalu. Iya benar gak ya Salkom itu? Spesial buat yang lagi tugas aja, makasih buat Bang Mus, semoga selalu sehat, amin. Lebih baik diam dengan rasa sayang daripada tersakiti oleh harapan, ya Allah. Aduh, tapi gak usah tapi deh Nur, gak usah lanjut. Ada Bang Joy juga, Assalamualaikum Mbak Nur, Waalaikumsalam. Selamat malam aja, ini Bang Joy Ponsai. Ingin request lagu dari Brori Marantika, judulnya Hati Yang Terluka versi blues. Salam untuk Mbak Nur aja dan semua penyiar, pendengar, pendengar setia RRI Takengo di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja, oke. Jaringan HP agak susah, gak bisa nelpon katanya. Gak apa-apa Bang Joy, gak bisa nelpon. Nur mau puterin lagu ya, ada Kuncup Hati Layu Pasti dari Dian Piesesa. Dan nanti juga ada Meriam Bellina, Begitu Indah.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1970.

0: untuk pendengar. Ya begitu indah dari Meriam Belina hadir untuk temani kebersamaan kita ya malam ini, dan semoga dapat menghibur pendengar khususnya. Ya menutup jumpa kita untuk Ruang Rindu. Satu penelpon saja, tapi Nur gak bisa puterin lagu gak apa-apa ya. Ada siapa? Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Mas Boy.
0: Siapa?
1: Mas Boy.
0: Oh Mas Boy, Mas Boy di di Meria Jaya?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, gak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Oke, Mas Boy mau kasih informasi apa nih?
1: Informasi besok mau pergi nih, Kak. Besok mau pergi nih.
0: Mau pergi kemana?
1: Uli Gle, Kak, antara diri.
0: Oh, jauh, Uli Gle.
1: Dan Kak.
0: Oh, iya. Semoga perjalanannya lancar ya, Mas Boy.
1: Alhamdulillah. Amin. Selamat di jalan, Pak Nur.
0: Amin. Oke, Mas Boy mau sapa-sapa siapa?
1: Selamat, Mas Nur. Semoga sehat selalu, panjang umur, bunda rezeki sekeluarga.
0: Amin. Bunda
1: Nur, kawan-kawan ini. Bang Budi, Bang Pacri, Pak Polski, itu aja Kak, semua pendengar RRI, semua Kak.
0: Siap, makasih buat Mas Boy.
1: Iya Kak, lagunya jangan lupa Kak ya.
0: Kayaknya lagunya Nur gak bisa puterin nih Mas Boy.
1: Kenapa Kak?
0: Karena waktunya udah mepet, tapi kalau mau diganti sama lagu...
1: Daerah apa Kak?
0: Hah?
1: Lagu daerah, lagu apa Kak?
0: Lagu daerah malam ini lagu Aceh.
1: Lagu Aceh. Lagu Pergi Aja Kak. Manok Nang Pena.
0: Apa judulnya?
1: Manok Nang Pena Pamena
0: Dumpuna. Siap. Oke, ditunggu aja buatnya Mas Boy dan Kakak di sana.
1: Terima kasih sayang.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ada Mas Boy ya di Meriam Jaya. Nur sudahi untuk Ruang Rindunya. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar Pro 1 RRI Takengon. Salam semangat selalu, dan jangan lupa nanti pada pukul 11, jangan pukul 11 ya kita bilang ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat, itu pendengar harus standby terus di Pro 1 RRI Takengon, RRI Rimba Raya juga, karena kita akan ikuti laga pertandingan Piala Dunia 2026, ada Spanyol versus Arab Saudi dari fase grup H dan berlangsung di Stadion Atlanta. Jadi setelah Ruang Rindu ini nanti ada program budaya, dan nanti akan lanjut dengan siaran Piala Dunia. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

lagu Aceh yang hadir. Semoga dapat menghibur pendengar ya untuk malam ini. Dan tadi ada Dumpuna yang merasa semuanya itu punya gitu. Dan ada Set Bajib loh dari Ari Juita yang juga semoga dapat menghibur pendengar ya, khususnya untuk malam ini. Apa kabar, masih semangat ya? Kami harapkan masih bahagia terus lah setidaknya untuk melakukan berbagai hal kebaikan juga, khususnya untuk malam ini, untuk hari ini, untuk besok juga. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon ya, sambil dengerin lagu-lagu pesisir Aceh, Nur juga ya, Nur juga akan informasikan ya seputar budaya Aceh. Ada istilah berkaitan dengan ranup lampuan, simbol sambutan hangat tanah rencong. Dan pendengar, berbicara tentang kekayaan budaya Aceh yang penuh makna, sebuah tradisi yang bukan hanya menjadi simbol penyambutan, tetapi juga mencerminkan keramahan, penghormatan, dan nilai luhur masyarakat Aceh. Dan Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan adat dan tradisi, bahkan setiap gerakan, setiap benda budaya, bahkan setiap sajian memiliki filosofi yang mendalam. Ya, salah satunya itu adalah ranup lampuan, tradisi penyambutan tamu dengan menghadirkan sirih dalam wadah khas yang penuh nilai budaya. Dan sambil menikmati suasana malam yang hangat juga, tentunya Nur akan hantarkan ya untuk satu lagu Aceh kembali yang semoga dapat membawa kita lebih dekat dengan akar budaya Nusantara, khususnya budaya Aceh.

Ya baik, nyawang do daidi. Dan pendengar perlu satu cerita kengon, ngomongin soal ranup lampuan yang konon berasal dari dua kata. Ranup yang berarti siri dan lampuan yang berarti tempat atau wadah siri. Dalam budaya Aceh, siri bukan sekedar tanaman biasa, tetapi memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dahulu, menyuguhkan siri menjadi bentuk penghormatan kepada tamu. Tradisi ini menunjukkan bahwa tamu yang datang dianggap membawa keberkahan dan harus disambut dengan penuh rasa hormat. Dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu kehormatan hingga kegiatan budaya, ranup lampuan menjadi simbol keramahan masyarakat di Aceh. Dan pendengar, di balik sebuah tradisi sederhana menyuguhkan siri, terdapat nilai besar yang diwariskan oleh para leluhur. Ranup lampuan konon juga mengajarkan tentang menghargai orang lain, menjaga sopan santun, mempererat hubungan sosial, serta mempertahankan identitas budaya. Ya, budaya tidak hanya hadir dalam upacara besar, tetapi juga dalam kebiasaan sehari-hari yang penuh makna.

Ibu Uten, tim manager perempuan pertama di Aceh. Keluar masuk rimba untuk menjaga hutan, menghadapi para perampah hutan dan pelaku penebangan liar agar hutan tak gundul, tanpa melupakan aktivitas sehari-hari di rumah dan lingkungan desa. Mereka para ranger dengan tekad memerangi deforestasi dan perburuan satwa liar di kawasan hutan lindung Taman Nasional

Baik, pendengar masih di program Budaya menemani kebersamaan kita pendengar Pro 1 RRI Takeng On. Tentunya ya, kalau ngomongi soal tradisi Ranup Lampuan ini sendiri, ada beragam nilai yang setidaknya memang bisa diperoleh. Dan bahkan menjaga tradisi ini juga tetap dikenal, ini menjadi tugas bersama. Ya, dan pendengar, kalau dilihat ya, ada beberapa upaya lah setidaknya yang konon bisa dilakukan agar tradisi Ranup Lampuan juga tidak hilang oleh perkembangan zaman. Dan ya, dicoba untuk pertama mengenalkan tradisi sejak dini kepada generasi muda. Anak-anak memang perlu ya dikenalkan dengan nilai budaya melalui keluarga, sekolah maupun kegiatan adat. Bukan hanya mengetahui bentuknya, tetapi memahami makna dan filosofi yang ada di balik tradisi tersebut. Kemudian menghadirkan Ranup Lampuan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Ya, tradisi ini jangan hanya muncul pada acara tertentu saja, tetapi juga harus digunakan dalam penyambutan tamu, kegiatan seni, festival budaya, dan kegiatan resmi daerah lainnya. Dan bisa juga sih dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana promosi budaya. Generasi muda saat ini dekat dengan dunia digital, sehingga cerita tentang Ranup Lampuan, cara penyajian, sejarah, dan nilai budayanya bisa diperkenalkan melalui video, foto, maupun konten kreatif. Dan selanjutnya, melibatkan anak muda dalam pelestarian budaya. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi mereka juga perlu ya diberi ruang untuk belajar, mempraktikkan, dan menjadi bagian dari tradisi tersebut. Karena budaya akan tetap hidup bukan hanya karena diwariskan, tetapi karena ada generasi yang merasa memiliki dan bangga terhadap warisan leluhurnya.

Ciri khas Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo sangat kaya dan syarat makna. Setiap bentuk memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo, seperti embun berangkat atau awan berjalan, melambangkan perjalanan hidup. Putar tali, simbol kekuatan persatuan dan kekeluargaan. Ukep atau akar, menandakan keteguhan dan jati diri. Moniru atau bintang, simbol harapan dan cita-cita. Rejelinga melambangkan kepemimpinan dan keadilan. Warna-warna Kerawang Gayo umumnya cerah dan kontras seperti merah, kuning emas, hijau, hitam dan putih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Warna hitam misalnya sering melambangkan ketegasan atau kewibawaan. Penggunaan Kerawang Gayo adalah sebagai pakaian adat pengantin Gayo, khususnya baju kerawang. Dekorasi dalam upacara adat seperti pemberian gelar, musyawarah kampung dan pesajuk juga dijadikan sebagai souvenir dan kerajinan tangan. Makna budaya Kerawang Gayo bukan sekedar hiasan, tetapi mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo yang kuat menjunjung adat, tata krama, dan kebijaksanaan.

0: Mana ada hanya ingat haba kau apa kata dengar dek. Ni pecom. Aduh. Ibu pecom lah yang dek. Aduh. Abang kan live you kan, dek?
1: Okay, baik. Ada cuy-cuy hati yang hadir menemani kebersamaan kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tak terasa ya sudah di penghujung perjumpaan dalam program musik tradisional dan budaya dengan tema malam ini berkaitan dengan ranup lampuan, simbol sambutan hangat Tanah Rencong. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimba Raya, malam ini setidaknya kita mengenal bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang harus terus hidup dan dikenalkan kepada generasi berikutnya. Ranup Lampuan mengingatkan kita bahwa sebuah sambutan sederhana dapat menyimpan pesan besar tentang penghormatan dan persaudaraan. Tetap cintai budaya Indonesia, lestarikan tradisi Aceh, dan sampai jumpa kembali dengan beragam bahasan seputar budaya, khususnya Aceh ya, setiap minggu malam Senin. Dan nantikan nih, kita akan nantikan untuk Piala Dunia, Laga Piala Dunia 2026, saat lagi nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada Spanyol versus Arab Saudi dari fase grup H dan berlangsung di Stadion Atlanta. Dan stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Wave and Reflect tahun 2010. The Cup of Life 1995.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Taking On, lanjut kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti laga pertandingan Piala Dunia 2026. Ada Spanyol versus Arab Saudi dari fase grup H.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
2: Bung Indra sendirian, Bung.
3: Lagi ada ini, Tomo lagi bikin contekan dulu.
2: Oh, bikin contekan. Oh, sama Bung Tomo.
3: Iya.
2: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
3: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
2: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan. Tidak kena berhati. Berbahaya. Namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bagian pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana. Pemain dari Spanyol, Aimé Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali. Berpunggung 12 kini dari Spanyol, angkat langsung juga ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15, Alex Baena. Sodorkan lagi Lamine Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol, Alex Baena, mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning Takengon, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, tiba waktu untuk kumandang azan subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat pagi kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini. Dan RRI Takengon akan menghantarkan untuk dapat mendengarkan ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh dari tempat yang sama dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon sekitarnya, untuk kita bisa mendengarkan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon setelah selesainya pelaksanaan ibadah salat subuh di tempat yang sama dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Dr. Al-Musanna MA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang masih kita dapat rasakan sampai subuh yang berbahagia ini. Selawat dan salam mari kita kirimkan keribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berada bersama barisan jamaah yang terus berusaha mengikuti jejak yang beliau tinggalkan. Jamaah subuh rahmati Allah, pagi ini kita lanjutkan serial buku kita. Pagi ini ternyata sudah masuk ke seri yang ke-40. Jadi sudah ada 40 buku yang kita baca lebih kurang dalam 3 tahun lebih ini. Pagi ini kita akan lanjutkan mereview satu buku yang ditulis oleh salah seorang ilmuwan dari Iran. Karena kita masih berada di bulan Hijrah, hari ini masih hari-hari awal di tahun baru ini. Buku yang akan kita review adalah karya yang ditulis oleh Dr. Ali Syariati. Buku aslinya ini sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Judul bukunya, buku aslinya di sini disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatim An-Nabiyya Minal Hijrah Hatta Wafat. Tapi buku yang saya pegang ini itu buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya ini terbit pertama kali tahun 2000. Buku yang saya pegang ini sudah cetakan yang kelima. Buku ini diterjemahkan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak hijrah hingga wafat. Dia beri judul kecil di situ, rekaman terinci perjuangan dan saat-saat mengharukan menjelang wafat Nabi. Jamaah rahmati Allah, buku ini ditulis Ali Syariati. Di bagian-bagian awal dia jelaskan mengapa hijrah itu begitu penting. Sampai ketika dia menulis, ini kan sebetulnya buku sirah Nabawiyah ini, buku sirah. Tapi beliau letakkan titik berangkatnya itu di hijrah. Mengapa hijrah itu menjadi penting? Kata beliau, jemaah rahmati Allah, hijrah itu menjadi penting karena hijrah itu hukum peradaban. Hukum peradaban. Tidak ada peradaban yang tumbuh dan berkembang kalau tidak dimulai dengan hijrah. Apa itu hijrah? Kan begitu pertanyaannya. Apakah hijrah itu hanya pindah Nabi dari Mekah ke Madinah? Apakah itu? Apakah hanya sebatas itu hijrah itu? Jamaah rahmati Allah, sebagai seorang sosiolog, orang yang mengamati, menganalisis, menceritakan, mengungkapkan bagaimana sebuah masyarakat tumbuh, berkembang, maju, merosot
kemudian hancur. Ali Syariati mengatakan di buku ini, dia sebutkan bahwa kajian terhadap peradaban-peradaban sebelumnya, katakanlah Yunani atau sebelumnya Mesir, ya, peradaban Islam abad pertengahan, sampai kemudian peradaban yang muncul kemudian revolusi Perancis, sampai bahkan mungkin kalau dia ke Indonesia mungkin dia tulis juga bagaimana, ya, Indonesia itu akhirnya muncul sebagai satu negara yang kita sering sebut sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, walaupun sekarang posisinya beda-beda tipis dengan Pakistan. Kata beliau, hukum peradaban itu selalu dimulai dengan adanya perpindahan. Perpindahan apa? Pertama, perpindahan fisik. Tapi yang tidak kalah penting, perpindahan mental. Mental seperti apa? Dia kembalikan kepada hijrah Nabi itu. Para sahabat sebelum hijrah, dia berada di Mekah. Mereka cara berpikirnya itu, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang lemah. Tapi ketika mereka berpindah ke Madinah, di situ mereka kemudian membangun solidaritas baru. Nabi kemudian membuat ikatan yang kuat antara muhajirin dengan ansar. Tidak cukup dengan itu, dia buat satu bab di sini. Bagaimana Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah sekalipun. Nah, yang kita baca nanti dengan perjanjian Madinah, ya, piagam Madinah yang dia sebut sini, itulah piagam tertulis pertama dalam sejarah manusia yang mengatur hubungan antar warga negara. Tapi bukan hanya itu, perpindahan kaum muslimin ke Madinah itu juga menandai babak baru di mana kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah secara perlahan menguasai pusat-pusat perekonomian yang sebelumnya didominasi oleh orang-orang Yahudi. Nabi juga meletakkan pondasi pendidikan dengan mendirikan masjid. Jadi persaudaraan, perekonomian, masjid, itu tiga hal. Kalau kita mau tambahkan politik, itu empat hal yang di periode-periode awal Nabi di Madinah itu diletakkan oleh Nabi. Nabi lihat para sahabat itu, dia lihat Abdurrahman bin Auf. Oh, ini Abdurrahman bin Auf nih memang saudagar di Mekah.

maka seluruh penduduk Madinah terlepas dari apapun agamanya akan bersatu padu menjaga Madinah. Jadi Ali Syariati jamaah rahmati Allah dalam buku ini menggambarkan bagaimana langkah-langkah awal yang diletakkan oleh Nabi di Madinah itu. Maka dia jadikan buku ini, dia tidak bicara tentang sirah nabawiyah dari awal kenabian dan seterusnya, tapi dia sebut di sini hijrah itu menandai perubahan besar. Sampai kemudian di buku ini, meskipun saya baca di buku yang lain, itu disebutkan di buku ini bahwa pada tahun 17 sesudah hijrah itu, disitulah Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal kedatangan Nabi ke Madinah sebagai awal penanda tahun dimulainya sejarah Islam. Meskipun di buku yang lain saya baca itu tahun ke-14, tapi tetap di masa kekhalifahan Abu Bakar Umar bin Khattab. Nah, pelajaran pentingnya apa jemaah rahmati Allah? Di buku ini dia sebutkan kenapa hijrah itu menjadi penting. Bahwa kalau kita pun ingin bercermin pada apa yang dilakukan oleh Nabi, maka hijrah itu menjadi kemestian. Meskipun hijrah fisik, Nabi katakan ya, hijrah fisik sesudah Nabi berangkat ke Madinah itu bukan menjadi kewajiban, tapi hijrah mental itu, merubah cara fikir itu menjadi keniscayaan. Maka kalau kita baca nanti jemaah rahmati Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang hijrah itu. Surah An-Nisa misalnya ayat 97, 98, 99, 100, ya, bicara tentang itu. Nanti surah Al-Anfal masih juga bicara tentang hijrah itu. Bagaimana hijrah itu menjadi momentum yang sangat penting, berpindah. Ini surah An-Nisa itu misalnya 97, berpindah dari cara berpikir ya, sebagai korban menjadi sebagai pelaku ya. Karena nanti di surah An-Nisa itu Allah gambarkan di situ ada orang-orang yang tidak mau pergi hijrah. Kenapa? Kami ini orang lemah, kesana pesinguk kami buatan. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang yang kuat ya. Tapi ayat itu juga menceritakan bahwa ketika orang-orang muslim itu meskipun jumlahnya kecil saja ya, di beberapa tempat sering saya ulang itu ya, Aqabah 1 cuma 12 orang, Aqabah 2 75 orang, tidak sampai 100 orang orang Madinah itu yang masuk Islam ketika Nabi tiba itu. Jumlah sahabat yang hijrah dari Makkah pun ya jumlahnya kira-kira sekitar 100-an lah. Tapi tahun kedua terjadi perang Badar, pasukan Nabi sudah 313. Itu kan tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk orang tua, tidak masuk perempuan ya. Jadi konsolidasi ya, persaudaraan yang dibangun oleh Nabi antara Muhajirin dan Ansar itu menjadi poin yang sangat penting. Itu menjadi pondasi dan kejelasan. Saya katakan beberapa tempat tuh kejelasan tentang musuh kita. Ini masalahnya nih, seringkali kita lupa menentukan musuh itu penting. Karena kegere sabi diri itu jadi musuh. Menentukan siapa saudara kita itu penting. Jadi hijrah itu harus membuat kita mengenali dengan baik, termasuk ditulis oleh Ali Syariati, mengenali dengan baik dengan siapa kita ini akan berbaris bersama, dengan siapa kita ini harus jelas, sehingga tidak sama kita sendiri habis waktu kita. Itulah makna hijrah itu ya. Siapa yang harus menjadi musuh bersama? Jangan sampai nanti yang jadi musuh kita jadikan kawan, yang kawan jadikan musuh ya. Maka mustahil akan dihasilkan satu peradaban yang gemilang. Jamaah rahmati Allah, yang istimewa dari buku ini dibanding buku-buku yang lain, beliau menulisnya itu berdasarkan tahun.

Tahun pertama hijrah, apa yang dilakukan Nabi? Tahun kedua, apa yang terjadi? Tahun ketiga, apa yang terjadi? Keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai tahun ke-10. Ya. Tahun ke-10. Itu menjelang akhir kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bagaimana haji wada itu? Seperti apa? Bagaimana Nabi menyegarkan ingatan? Jadi haji wada itu, jemaah rahmati Allah, itu adalah semacam, kalau kita baca buku, itu kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan Nabi. Di haji wada itu Nabi berkhutbah di beberapa tempat. Bahkan di buku yang lain saya baca, satu hari itu Nabi sampai menyampaikan khutbah sampai 5 kali. Sesudah subuh begini dia sampaikan khutbah. Nanti siang tempat lain Nabi sampaikan lagi. Di siangnya berjumpa dengan jamaah yang lain, Nabi sampaikan lagi. Tapi inti khutbah Nabi itu tetap bicara tentang bagaimana tauhid, ya. Bagaimana persaudaraan, bagaimana hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Itu Nabi tekankan di situ. Ya. Dalam khutbah-khutbah Nabi diulang. Ya rahmati Allah. Membaca buku Ali Syariati ini, karena di forum ini saya sudah baca beberapa buku, kita pernah sampaikan. Yang istimewa dari Ali Syariati ini, buku yang dia tulis itu selalu menggerakkan orang untuk bertindak. Ini peristiwa di masa lalu. Lalu dari peristiwa itu apa yang bisa kamu ambil? Itu yang membuat buku Ali Syariati itu menjadi menarik. Jadi kita tidak hanya disajikan ini peristiwanya di masa lalu, tapi yang tidak kalah penting, kalau itu terjadi di masa lalu, nah kamu sekarang apa yang kamu bisa kerjakan? Itu yang membuat karya-karya Syariati itu menjadi sangat menarik. Ya. Dan meskipun buku ini ditulis tahun 1970-an, ini ditulis menjelang revolusi Iran 1978. Ya, buku ini ya, ditulis secara khusus dan dibagikan, ditulis dibagikan kepada generasi muda, anak-anak muda yang membacanya di awal-awal itu. Para mahasiswa yang membacanya, Bapak Ibu yang hormati Allah. Ya. Dan para mahasiswa inilah yang nanti ketika revolusi Islam 1978 itu terjadi, merekalah yang melakukan demo, demonstrasi menuntut Shah Reza Pahlavi itu, ya. Dan akhirnya nanti Shah Reza itu kabur meninggalkan negerinya Iran sebelum nanti datang, ya, Ayatullah Ruhullah Khomeini dari Perancis itu. Jadi anak-anak muda ini disegarkan cara pemikirannya, ya. Disampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya kalau kita ingin menghasilkan perubahan, sesungguhnya teladan dari Nabi itu pun cukup kalau kita mengenalnya. Ya. Tapi kalau kita tidak mengenalnya, kita hanya memahami peristiwa yang itu pindah dari Mekah ke Madinah, itu kan sudah selesai peristiwanya. Itu terjadi 1430 tahun yang lalu. Maka misalnya ini. 1448 tahun yang lalu, itu peristiwa yang sudah lewat. Tapi Ali Syariati mengemas itu bahwa peristiwa itu terjadi betul 1448 tahun yang lalu, tetapi sesungguhnya semangat ruh kebangkitan itu tetap relevan sampai seperti sekarang ini. Karena orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang dibacakan Imam tadi, tagut, yang melampaui batas, yang lupa dengan dirinya, itu sepanjang zaman ada, dimanapun, kapanpun, selalu ada. Orang-orang yang menganggap bahwa dialah penentu dunia ini, orang-orang yang menganggap bahwa kekuasaannya bisa menyelesaikan semua masalah, orang-orang yang menganggap bahwa seolah-olah kekuasaan itu abadi pada dirinya, itu apa? Kapanpun ada. Ya.
Maka kata Ali Syariati, peristiwa hijrah itu sesungguhnya menjadi pelajaran momentum bagi umat Islam. Bahwa setiap tahun sesungguhnya peristiwa hijrah itu mengajak kita semua untuk melakukan refleksi, perenungan ulang. Kita sanang sih hijrahnya. Ada keperubahan dari tun sini ke tun ini. Perubahan apa yang sudah terjadi? Apakah mengarah ke lebih baik atau tetap saja? Atau kita nyaman dengan situasi yang ada? Kita atau kita menganggap, oh ini sih terbaik, ini gerung ubah nih. Padahal zaman berganti, tantangan berkembang. Yang dulu tidak kita pikirkan, sekarang sudah terjadi. Ya, ya. Jadi ini jamaah rahmati Allah, buku yang ditulis oleh Ali Syariati ini, ya, bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak hijrah sampai wafat, sesungguhnya memberi banyak sekali inspirasi bagi umat Islam. Bahwa kaum muslimin rahmati Allah, kita sudah berada di era ini, tentu banyak hal yang sudah diraih, banyak kemajuan yang sudah diraih. Tapi sesungguhnya bersamaan dengan kemajuan itu, tantangan pun bertumbuh, berkembang. Ya. 10 tahun yang lalu, tidak ada yang mungkin membayangkan AI itu sehebat itu sekarang ini. Ya. Artificial intelligence, HP dan lain sebagainya, AI sehebat itu. Tidak ada yang membayangkan. Tapi hari ini terjadi. Dulu untuk mencari buku ini susahnya, minta ampun. Sekarang kalau kita mau perlu, seminggu ke depan sudah diantar ke depan pintu rumah kita. Itu juga membuat konsekuensi. Kalau dulu kita bisa beralasan, payah kenal bukue, kusi ku kenal, mulai kusi kenal tengkue. Kalau sekarang apa alasannya? Kemerantem iwa. Eh? Dulu kita mau tahu sirah nabawiyah harus cari bukunya, harus cari tengkunya. Tengku apa mepat, isi mulai kenali tengku. Seni, asal arah HP, asal arah paket, saya kekenak tu mulai. Siapa ustaz yang kita mau dengar? Topiknya apa? Tinggal klik. Jadi alangkah ruginya orang-orang yang dengan berbagai capaian itu, tapi tidak memanfaatkannya untuk membuatnya lebih mengenal Islam, lebih mengenal nabinya, lebih cinta kepada agamanya, lebih kreatif menyikapi suasana yang ada. Alangkah ruginya itu. Itu artinya kan hijrah juga itu. Berubah cara berpikir kita. Berubah cara bertindak kita. Bahkan kalau saya sering sampaikan, alasan-alasannya pun harus berubah. Tengah gerung gini hana sebab ke sini. Jadi jemaah rahmati Allah, buku yang ditulis Ali Syariati ini itu memberi inspirasi yang luar biasa bagi kita, dan sama seperti buku-buku yang beliau tulis lainnya. Saya kalau membaca buku Ali Syariati ini, seakan-akan kita kalau membaca tulisan-tulisan Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri itu. Ya, Bapak NKRI, sama seperti kita membaca tulisan-tulisan dia. Tulisan itu menggugah, menggerakkan. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui, tapi bagaimana pengetahuan itu mendorong kita untuk bergerak melakukan hal-hal yang lebih baik, menyongsong masa depan yang tentu kita berharap akan lebih baik juga. Di jemaah melalui Allah. Itulah buku yang kita bahas subuh ini, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa peringatan tahun baru hijrah yang masih segar dalam ingatan kita itu sesungguhnya juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus bergerak, bertumbuh, berkembang ke arah yang lebih baik, menyiapkan generasi kita, menyiapkan diri kita. Mudah-mudahan kita akan lulus, akan lolos sebagai manusia-manusia yang setiap hari membuat kita menjadi lebih baik lagi. Demikian kajian buku kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi pendengar RRI Takengon, untuk pagi hari ini, untuk kesemua di kediaman di mana saja Anda berada, terlebih untuk yang sudah selesai menjalankan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini, selamat pagi kami ucapkan. Untuk ceramah agama atau kajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon juga sudah dihantarkan untuk kesempatan pagi hari ini. Beberapa waktu untuk sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Tano Gayo di hari ini, Senin juga 22 Juni 2026.

muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan untuk informasi kami sampaikan di kesempatan pagi ini, Warta Tanogayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu religi pagi ini di waktu yang akan datang akan masih kita bisa lanjutkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Senin 22 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. ISPN bahas swasembada pangan berbasis sekolah bersama Pemda Bener Meriah. Bupati Gayo Luas promosikan kopi dan kakao di Penas 16 Gorontalo. Inilah berita selengkapnya. Bupati Bener Meriah terima audiensi Yayasan Swatanatra Pangan Nusantara atau YSPN dalam rangka membahas program swasembada pangan berbasis sekolah.
1: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN di Pendopo Bupati setempat. Pertemuan itu membahas berbagai program strategis yang diinisiasi YSPN dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, YSPN memaparkan sejumlah program yang dirancang untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Program-program tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat di sektor pangan. Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah program swasembada pangan berbasis sekolah. Program ini berfokus pada pemberdayaan peserta didik melalui edukasi, praktik pertanian, serta pengelolaan pangan dengan melibatkan lingkungan sekolah sebagai pusat pembelajaran. Melalui program tersebut, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya ketahanan pangan sekaligus mengembangkan keterampilan praktis di bidang pertanian dan pengelolaan pangan sejak usia dini. Selain itu, program ini juga bertujuan membentuk generasi muda yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian terhadap sektor pertanian. Audiensi tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional yang mendukung pengembangan program ketahanan pangan, diantaranya Profesor Dr. Akmal Malik, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Hendro Susanto, dan Marsda TNI Purnawirawan Daryatmo selaku Ketua Yayasan Swatantra Pangan Nasional YSPN. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif yang dilakukan YSPN. Menurutnya, program yang mengintegrasikan sektor pendidikan dengan penguatan ketahanan pangan merupakan langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki wawasan, keterampilan, dan kepedulian terhadap sektor pertanian. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara dalam mendukung berbagai program ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemandirian pangan guna mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Satu unit rumah Amri warga Payatumpi 1 Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah hangus terbakar pada Minggu 21 Juni 2026 pagi. Belakangan diketahui rumah itu milik Amri 46 tahun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun perabotan dan isi rumah termasuk satu unit kendaraan roda 2 dan 5 unit mesin jahit hangus dilalap api. Kalak BPBD Aceh Tengah, Andalika menyebut petugas mengerahkan 3 unit damkar untuk memadamkan api. Rumah itu, kata Andalika, berkonstruksi papan.

0: Baik, untuk pendengar RRI Takengon, kita teruskan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini. Bupati Gayo Luas ikut Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS ke-16 tahun 2026 di Gorontalo. Bupati promosikan kopi Gayo.
1: Bupati Gayo Luas Suhaidi menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS ke-16 tahun 2026 yang diikuti ribuan petani, nelayan, dan penyuluh seluruh Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan ketahanan pangan, dukungan anggaran, teknologi, dan akses pasar bagi petani. Keikutsertaan pemerintah Kabupaten Gayo Luas dalam ajang nasional tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan kopi Arabica Gayo dan kakao sebagai komoditas unggulan daerah. Produk kopi dan coklat berbahan kakao lokal diperkenalkan kepada pelaku usaha dan calon pembeli dari berbagai daerah. Bupati Gayo Luas Suhaidi menyebut, PENAS menjadi momentum strategis untuk memperluas jaringan pasar, membuka peluang investasi, serta meningkatkan daya saing komoditas perkebunan di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, kopi dan kakao memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi Gayo hingga produk fashion berbasis budaya seperti Kerawang Gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan itu juga dapat menyasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk naik kelas. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif R. Adi Muhtarifai berharap kegiatan ini muncul talenta ekonomi yang kreatif yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi pasar. HUT Bayangkara Polres Benar Meriah gelar donor darah.
2: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Benar Meriah melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana Polres Benar Meriah. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, Wakapolres Benar Meriah Kompol Sabirin, para pejabat utama Benar Meriah, Ketua Bayangkari Cabang Benar Meriah beserta anggota serta para peserta donor darah dari berbagai instansi. Kegiatan kemanusiaan ini diikuti oleh personil Polres Benar Meriah, personil Kodim 0119 Benar Meriah, personil Yonip 114 Satria Musara, Satpol PP WIH Kabupaten Benar Meriah, serta anggota Bayangkari Cabang Benar Meriah. Pelaksanaan donor darah diawali dengan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi syarat dan layak mendonorkan darahnya. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap sesama sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kasidokes Polres Benar Meriah Ibda Kalimasuri menyampaikan, kegiatan donor darah dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, berhasil terkumpul sebanyak 48 kantong darah yang selanjutnya diserahkan kepada unit transfusi darah UTD Rumah Sakit Muyang Kute Kabupaten Benar Meriah untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polres Benar Meriah berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum peringatan, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian Polri dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan dan pelayanan kesehatan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia 2026 membawa dampak positif bagi pedagang elektronik di Kota Sabang. penjualan antena digital, set-top box, dan televisi berukuran besar dilaporkan meningkat seiring tingginya minat warga mengikuti pertandingan.
3: Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 berdampak pada meningkatnya penjualan perangkat televisi digital di Kota Sabang. Sejumlah toko elektronik mencatat kenaikan permintaan antena digital, set-top box, dan televisi berukuran besar selama turnamen berlangsung. Pedagang elektronik di Sabang Muazimi mengatakan antena digital dan set-top box menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat. Perangkat tersebut dibutuhkan untuk mendukung penerimaan siaran digital sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan kualitas gambar yang lebih baik.
4: Dari sebelum Piala Dunia udah ada peningkatan untuk yang bagi sekarang kan kalau di Sabang itu harus pakai antena. Jadi untuk pembelian antena yang untuk set-top box itu mengalami kenaikan. Terus kalau misalnya yang untuk yang upgrade TV untuk yang ukuran besarnya itu udah lumayan banyak juga, kayak seperti di warung-warung kopi. Nah, sekarang juga udah mudahnya lagi di Optus set digital karena kita khususnya Sabang itu pakai digital Optus. Jadi sekarang di Optus itu udah juga ada. Ya, sekarang untuk peningkatannya udah lumayan menaik lagi.
3: Peningkatan penjualan tidak hanya terjadi pada perangkat pendukung siaran digital. Televisi berukuran besar juga mulai banyak diminati, terutama oleh pelaku usaha yang menyediakan fasilitas nonton bersama bagi pelanggan. Muazimi menambahkan, sebagian besar konsumen memilih membeli antena digital atau set-top box dibandingkan mengganti televisi. Selain lebih terjangkau, perangkat tersebut dapat langsung digunakan pada televisi yang telah dimiliki masyarakat. Meningkatnya aktivitas nonton bersama di sejumlah warung kopi turut berkontribusi terhadap naiknya permintaan perangkat elektronik. Sejumlah pelaku usaha diketahui melakukan pembaruan fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Momentum Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pedagang elektronik di Kota Sabang. Meningkatnya kebutuhan perangkat pendukung siaran digital selama turnamen berlangsung turut mendorong aktivitas perdagangan di sektor elektronik. Diah Novritaria melaporkan.

Dengarkan Warta Tanogayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. ISPN bahas swasembada pangan berbasis sekolah bersama Pemda Bener Meriah. Bupati Gayolues promosikan kopi dan kakao di Penas 16 Gorontalo. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, hujan deras, angin kencang, hingga sambaran petir. Musim pancaroba membawa berbagai bencana yang perlu kita waspada.
1: Puting beliung bisa merusak rumah dan melukai siapa saja yang tidak siap. Hujan deras berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Petir menyambar lebih sering. Jangan berteduh di bawah pohon saat hujan tiba.
0: Lindungi diri dan keluarga. Pastikan lingkungan aman, bersihkan saluran air, dan selalu pantau perkiraan cuaca. Musim pancaroba datang, saatnya kita lebih waspada.

0: Ini rangkaian informasi masih akan bisa Anda dengarkan kembali, dan akan kita dengarkan informasi cuaca di pagi hari ini yang akan disampaikan Prakirawan BMKG Aceh, Ibu Nasita Azahra Lubis.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ibu Nasita, untuk pagi hari ini bagaimana informasi cuaca dapat kita ketahui terlebih untuk wilayah Aceh? Aceh Tengah terlebih pagi ini kelihatan sudah cerah, namun siang sore hari terkadang hujan cukup lebat, Ibu Nasita. Silakan Ibu sampaikan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh Tengah dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita perkirakan wilayah Tengah Aceh secara umum cerah berawan, kemudian masih berpotensi seperti halnya kemarin untuk siang menjelang sore hari. Ada potensi hujan disertai petir dan angin kencang. Kemudian kita perkirakan untuk malam hingga dini hari, pada umumnya wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
0: Iya, ada potensi hidrometeorologi barangkali Bu Nasita di pantauan Ibu untuk hari ini kawasan Aceh Tengah sekitarnya.
2: Iya, untuk hari ini wilayah Tengah Aceh masih ada potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti terjadinya angin kencang, terutama pada saat siang menjelang sore hari, begitu, Bu.
0: Mm-mm. Dan secara umum untuk Aceh bagaimana, Bu?
2: Kalau untuk hari ini untuk wilayah Aceh pada umumnya juga pada pagi hari cerah berawan, kemudian siang menjelang sore hari berpotensi hujan setai petir pada saat terutama untuk wilayah Tengah, kemudian wilayah Tenggara Selatan dan sebagian wilayah Timur dan Utara Aceh, begitu, Bu.
0: Dengan kecepatan angin ini apakah mengganggu untuk beberapa wilayah saudara-saudara kita yang ada di pesisir barangkali, Bu Nasita?
2: Kalau untuk saat ini untuk wilayah penyeberangan alhamdulillah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan dengan kriteria tenang hingga rendah, tetapi untuk wilayah perairan yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh, dan satu lagi perairan Aceh Barat Daya Simelu, begitu, Bu.
0: Kita kembali ke wilayah Tengah Aceh tadi, Bu Nasita. Dengan perubahan seperti ini, apakah ada potensi disertai petir tadi itu yang mengganggu barangkali, Bu Nasita?
2: Iya, pada saat ini kita perkirakan pada saat siang menjelang sore hari diperkirakan terpantau akan ada tumbuh awan kumulonimbus yang akan menimbulkan petir untuk sebagian wilayah Tengah Aceh, begitu, Bu.
0: Baik, apa yang harus diantisipasi, diwaspadai Bu Nasita untuk warga kita yang melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk hari ini dan sampai berapa hari ke depan ini akan berlaku, Ibu Nasita?
2: Ya, yang perlu diwaspadai yaitu kita harapkan terutama untuk wilayah Tengah Aceh waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti hujan disertai petir dan angin kencang. Kemudian juga diharapkan jika sudah terlihat awan gelap yaitu awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di wilayah tersebut dan juga jaga kesehatan tubuh kita. Dan untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi terjadinya hujan disertai petir yaitu pada saat siang menjelang sore hari terutama untuk wilayah Tengah Aceh khususnya, begitu, Bu.
0: Baik, Ibu Nasita, terima kasih informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian informasi cuaca di hari ini 22 Juni 2026 menjadi acuan kita dalam kegiatan-kegiatan kita di luar rumah atau kegiatan-kegiatan lain untuk hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan kembali.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Halo Sobat Udara. Tahukah kamu kalau di atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat memengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergerakan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang, gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas. Ia mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan lebat atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi, karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itu ulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit. Tetap pantau langit dan tetap di frekuensi ini.

0: dengan kegiatan-kegiatan di rumah, semua kalau sudah pagi itu dengan kegiatan-kegiatan tersendiri, dan tengah mempersiapkan sarapan pagi untuk waktu ini, ada rangkaian lagu dan juga informasi yang masih disampaikan RRI Takengon.
1: Warna kainnya cerah ya, Nah?
2: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
3: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
4: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
5: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
2: Sekarang ini kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif jadi dompet dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
6: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk

Pagi hari ini informasi kami sampaikan kembali dan Anda akan dengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis Kabupaten Aceh Tengah untuk pagi hari ini.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Pendengar, harga bahan pokok penting strategis hari ini 22 Juni 2026. Untuk komoditi kopi Arabica, biji kering per kilogram dengan harga Rp145.000. Untuk minggu lalu dan minggu ini dengan harga Rp140.000 per kilogram. Gabah dengan per kilogramnya Rp60.000 turun ke Rp55.000 minggu ini. Glondong per kilogramnya Rp18.000 turun dengan harga Rp17.000 minggu ini. Dan untuk kopi Robusta, biji kering per kilogramnya Rp60.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Bubuk kopi Arabica per kilogram Rp250.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Bubuk kopi Robusta per kilogram Rp150.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama Rp150.000. Glondong per kilogram Rp11.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

Dan pendengar RRI Takengon masih diucapkan selamat pagi lagi untuk yang pagi ini selalu mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda masih mendengarkan informasi dan untuk sampai di waktu tersebut masih menghangatkan suasana pagi menemani Anda untuk yang persiapkan sarapan pagi di waktu ini dan terucap hal yang sama yang sebelumnya juga terucap selamat pagi untuk pendengar RRI.

Tangen, ya RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda. Dan informasi seperti yang tadi disampaikan, Anda bisa mendengarnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ini dengan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lepas.

0: Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga